0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
2: Ada yang lagi rame nih. Gosip, spill, tren, bahas, curhat. Sini-sini ceritain. Ini dia chatting, cuap-cuap gak penting. Tempat ngobrol santai, bahas yang lagi viral, pop culture, tren terbaru, sampai cerita yang bikin orang bilang, "Hah? Serius? Punya cerita? Punya dilema? Atau cuma pengen spill sesuatu?" Kirim sekarang ke www.maxgradio.com. Karena di chatting, yang awalnya cuma cuap-cuap, bisa jadi obrolan yang paling seru hari ini. Chatting, cuap-cuap gak penting. Kolaborasi NG Radio bareng NBS Radio. Setiap hari Senin dan Rabu, jam 13 sampai 16. Chatting, cuap-cuap gak penting. Hah? Serius? Indonesian youth streaming to the world.

Saya Wang Gihut. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.

0: NBS, sweet memory.
1: NBS Entertainment Media.
2: NBS Radio.

for the light.

Hai, buat Anda sekeluarga atau perusahaan yang membutuhkan outbound, team building, paintball, arung jeram, off-road, bergabunglah bersama kami. Kami akan buatkan program menarik untuk Anda atau perusahaan Anda. Selain itu, akan kami ciptakan aneka games, fun games, dan games management. Jika Anda ingin gathering, gala dinner, bisa juga. Hubungi kami di 0823-1575-5889. Zesta Outbound Adventure. Klik website kami di www.zestaoutbound.com.

0: Halo.
1: Halo, saya Yayan Kato.
0: Saya Dian.
1: NBS itu kalau saya mah nongkrong bari santai.
0: Menurut saya NBS, nah begini saja.
1: NBS, harapan saya pribadi mudah-mudahan dari ruang ini mampu melahirkan para pemusik-pemusik yang berkualitas dan juga tentunya membawa perubahan dan angin segar bagi musik di Indonesia.
0: Bagi saya NBS itu adalah radio yang saya doakan semoga panjang umur tentunya ya, karena mempunyai harapan yang sangat besar untuk memperkenalkan musikalitas, memperkenalkan siapa yang berada di sini, itu tentu saja sangat berkualitas dan ini penting untuk para remaja terutama.

0: Any Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Halo, kami dari Bobanwan. Saya Fajar.
3: Saya Krishna.
2: Jadi saya kalau mendengar NBS itu kepikirannya N-nya nongkrong. B-nya boleh.
3: Boleh.
2: S-nya sahawai. Nongkrong boleh sahawai.
3: Kalau saya NBS itu N-nya itu nice.
2: Wey.
3: So Inggris ya. B-nya itu be happy.
2: Anjir.
3: S-nya tuh sweet.
2: Jadi NBS apa?
3: Nice, be happy, sweet.
4: Kalau diterjemahkan?
3: Kalau diterjemahkan bagus, happy-nya gembira, manis.
2: Yeah.
3: Bagus, gembira, manis.
2: Cocok ya buat bulan puasa nanti.
3: Cocok. Kayak kolak. Doa dan harapan buat NBS, semoga semakin berjaya.
2: Amin.
3: Fajar?
2: Ya, sama. Semoga tetap terus mengudara. Dan
3: amin.
2: Mempertemukan teman-teman untuk berkreativitas di sini.
3: Amin. Semangat buat NBS.
2: Mantap.

sih?

0: Dan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Bicara tentang cinta pasti tidak akan ada habisnya. Ada yang bilang cinta itu ibarat air. Kita bisa jatuh dan tenggelam di dalamnya, tapi kita tidak bisa hidup tanpanya. Ada juga yang bilang cinta itu kayak nungguin angkot. Nunggunya lama, pas datang ternyata udah penuh aja. Ada juga nih yang bilang, katanya cinta itu seperti koyo. Pertamanya anget, lama-kelamaan jadi dingin, pas dicabut sakit banget. Memang cinta bukan untuk dideskripsikan, tapi cinta untuk dirasakan. Lalu bagaimana kalau rasa cinta itu berubah? Awalnya mesra, sekarang lebih sering berkeluh kesah. Awalnya ngangenin, tapi kenapa sekarang malah jadi nyebelin? Awalnya tidak bisa hidup tanpa dia, tapi sekarang pengennya pisah aja. Ada apa dengan cinta? Jangan-jangan itu bukan cinta. Kapok ah, gak percaya lagi sama yang namanya cinta. Jangan salahkan cinta. Karena kalau seperti itu, kamu sendiri yang akan menderita. Cinta gak salah apa-apa. Tapi mungkin pengertianmu tentang cinta yang salah. Kalau ada yang bilang cinta itu tidak bersyarat, menurut saya kurang tepat. Bagi saya, kalau mau cinta yang tahan terus sampai tua, itu ada syaratnya. Ada 3 syaratnya. Komitmen, komunikasi, dan kesabaran. Cinta itu bukan hanya perasaan senang ketika bersama dengan dia, tapi juga sebuah komitmen untuk tetap bersamanya walaupun kadang perasaan senang itu hilang. Karena komitmen itu bukanlah sebuah perasaan. Komitmen itu adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk bertahan di masa susah, keputusan untuk tidak berpaling dari dia. Cinta itu butuh komunikasi. Tidak boleh semuanya dipendam sendiri di dalam hati. Tidak boleh sedikit-sedikit curiga, apalagi berprasangka. Harusnya bisa saling terbuka, harusnya bisa dibicarakan bersama dengan sikap dewasa. Cinta itu butuh kesabaran. Pernah gak sih kamu ngalamin pas pacaran saling mengalah, tapi ketika nikah jadi saling mengalahkan? Mungkin kamu senyum-senyum sendiri sambil ngangguk-ngangguk, dalam hati benar juga ya. Sabar memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Mengalah bukan berarti salah, tapi itu menunjukkan kalau kamu lebih memilih kalah daripada harus kehilangan yang kamu cinta. Jadi buat kamu yang merasa kapok dengan cinta, ingat pesan saya. Cinta datang kepada kamu yang masih punya harapan, walaupun kamu telah dikecewakan. Cinta akan menghampiri kamu yang masih percaya, walaupun kamu telah berkali-kali terluka. Cinta akan selalu ada untuk kamu yang punya keberanian dan keyakinan untuk kembali membangun kepercayaan. Cinta masih akan selalu ada, asalkan kamu masih mau berusaha.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, olahraga, dan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari membantu mempertahankan kebugaran jasmani. Dan berhentilah merokok. Sayangi tubuh, juga lingkungan sekitar kita. Pola hidup sehat harus kita jaga setiap hari. Mulai dari sekarang.
1: NBS Radio.
7: Dari Indonesia, untuk dunia.

0: CBS Radio.
1: Hear me now.
2: Ziba, Bruno e
3: Amor. Ladies and gentlemen, here it is. The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
0: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: Hi, I'm Charlie Puth.
9: Hi, this is Paul McCartney.
10: Hi, I'm Sky.
11: I'm Bob.
12: I'm Clint.
13: And we're the Moffats.
14: Hi, this is Rivers.
15: And Scott from Weezer.
16: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
0: NBS Radio.
17: Any Sounds.
0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, AnySounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Band. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses dan apa menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

I'll be the one if you want me to.

0: Gak kerasa ya, udah Kamis siang lagi. Waktunya santai, waktunya dengerin lagu-lagu yang pernah menemani kita dari era 90-an sampai musik kekinian.
1: Ada ini nih, Soundnesia. Hadir setiap Kamis jam 1 siang sampai 4 sore bareng Nata Nadia.
0: 3 jam penuh lagu Indonesia, cerita,
1: dan obrolan santai tentang rutinitas yang kadang bikin penat,
0: tentang drama di kantor,
1: tentang hal-hal kecil yang sering kita alami,
0: atau sekedar cerita ringan yang bikin waktu terasa lebih menyenangkan.
1: Mau kirim lagu dan sapa teman boleh banget. Via teks atau voice note dan kirim ke
0: 0811-2255-359.
1: Di Soundnesia, gak harus selalu serius. Jangan lupa selalu stay tune di MBS dan NG Radio. Soundnesia, dari dulu hingga kini. MBS Radio.

Buat kamu, Sobat NBS dan NG People yang suka dengan lagu Indonesia era 90 hingga kekinian, kita bersatu di sini. Ada Nata Nadia di Soundnesia yang menemani saat sibuk dan santai kamu dengan lagu-lagu asik. Soundnesia, setiap hari Kamis jam 1 siang hingga 4 sore. Hasil kolaborasi NBS dan NG Radio. NBS Radio.

Kadang mencintai Indonesia bukan hanya tentang bangga pada indahnya negeri ini, tapi juga tentang tetap mendoakannya, mendoakan Indonesia ketika banyak hal terasa tidak baik-baik saja. Semoga Indonesia selalu diberikan kekuatan untuk melewati setiap ujian. Semoga hati kita tetap punya ruang untuk peduli, untuk saling menjaga, dan juga untuk percaya bahwa hari esok bisa lebih baik. Untuk Indonesia, untuk Pertiwi yang kita cintai, semoga damai, semoga cepat pulih, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hai, selamat siang NG People dan Sobat NBS, apa kabar siang ini? Buat yang baru aja selesai makan siang, wah pas banget nih, kita ketemu di Soundnesia. Buat yang makannya sambil kerja, sambil buka laptop, sambil balas WhatsApp kali, sambil ngejar deadline, tenang, kita temenin. Dan buat yang hari ini sedang di jalan, sedang di toko, di kantor, di rumah, di kampus, atau mungkin malah lagi duduk santai menikmati waktu sendiri, atau malah lagi bergoleran, lagi santai di rumah, nah tenang, dia ada di sini menemani sampai jam 4 sore. Ini dia Soundnesia. Jangan lupa setiap hari Kamis hasil kolaborasi NBS dan NG Radio. Dua nama, satu suara, bareng lebih seru.

Setiap dengar lagu ini pasti jadi semangat. Halo, selamat siang untuk Anda yang baru bergabung di NBS dan juga di NG Radio. Hai, selamat siang. Ngomong-ngomong soal siang, kita mulai dari pertanyaan yang sederhana banget deh. Sobat NBS, makan siang apa tadi? Makan siang apa hari ini? Nasi Padang? Berat. Ayam geprek, soto, bakso, mie, atau cuma kopi? Karena tadi bilang nanti aja lah makannya. Padahal sekarang udah lewat jam 1 loh. Nah, sekarang coba deh kasih nilai buat makan siang Sobat NBS hari ini ya. Dari 1 sampai 10 dapat nilai berapa? Bukan cuma enak atau gak enak, tapi apakah makanan itu benar-benar sesuai dengan selera kita hari ini atau enggak? Karena kadang kita makan sesuatu bukan karena pengen, tapi karena ya itu yang paling gampang dicari, ya enggak? Kadang lucu ya, NG People dan Sobat NBS, kita bisa banget bingung kalau ditanya mau makan apa. Sementara orang lain di ujung mana, apa yang mau dimakan? Nah, buat kita yang bisa banget bingung kalau ditanya mau makan apa, jawabnya ya udah terserah. Begitu orang lain kasih pilihan, aduh jangan itu, yang lain aja deh. Bebas kadang-kadang, tapi semua pilihan ditolak. Nah loh, berarti sebenarnya bukan gak tahu mau makan apa, mungkin kita cuma belum tahu hari ini hati kita sebenarnya lagi pengen apa. Jadi coba deh, hari ini makan siangnya kasih nilai berapa ya? Kalau saya tanya Sobat NBS sekarang makan siang hari ini nilainya dari 1 sampai 10 berapa? Nilai dong ya. Dan buat Sobat NBS yang sekarang sedang menjalankan kesibukan di antara jam 1 sampai jam 4 sore, salam hangat buat kalian. Buat yang kerja, meeting, lagi ngurus toko kali sambil jaga toko. Soalnya kemarin kan aku lagi jaga toko nih Mbak Nat. Lagi melayani customer katanya. Atau Anda yang lagi mengajar online, atau mungkin lagi belajar, lagi di perjalanan. Oh, semuanya it's okay. Dan yang sedang menyelesaikan pekerjaan yang rasanya kok gak habis-habisnya pekerjaan. Semoga hari ini semuanya dimudahkan ya, dimudahkan. Kadang kita memang gak butuh motivasi yang panjang kok, cuma butuh seorang bilang, ayo dikit lagi semangat, kamu bisa menyelesaikannya, ayo aku bantu doa. Nah, anggap aja lah aku bilang begitu siang hari ini ya. Oke, ada yang suka dengan lagu ini? Wah, beberapa tahun kebelakang ini lagu hits banget nih.

ada jejak yang ingin kita hapus dari ingatan, tapi semakin berusaha dilupakan, justru semakin sering muncul dalam kenangan. Aduh, berat. Menghapus jejakmu, ini seperti mengingatkan kita bahwa tidak semua yang pernah hadir harus terus tinggal, ya kan? Ada juga yang cukup dikenang. Lalu perlahan kita lepasin, supaya hati kita punya ruang untuk kembali melangkah. Dan mungkin melepaskan bukan berarti berhenti mencinta, ya kan? Kadang itu adalah cara paling sederhana untuk berdamai. Berdamai dengan apa yang sudah pergi, cie. Aduh, berat, berat siang-siang udah ngomongin yang berat-berat. Oke, Sobat NBS, NG People, masih ingat gak dengan materi sharing kita beberapa waktu lalu? Kita kan pernah bahas, kita kan pernah ngobrol tentang satu pertanyaan sederhana. Sejak kamu bangun pagi, hal apa yang pertama kali terlintas ketika kamu membuka mata? Coba sekarang kita ulang lagi. Kalau misalkan tadi pagi kamu lupa, ya udah diulang besok pagi ya. Besok pagi atau bahkan besok saat bangun pagi, begitu mata terbuka, apa yang pertama kali muncul di pikiran? Nanti langsung ingat aku. Ingat NBS Radio. Ingat NG Radio. Ingat Sonesia. Tapi ada juga yang pasti, wow, hari apa nih? Hari ini ada meeting nih. Aduh, kerjaan belum selesai nih. Aduh, bayar tagihan nih. Aduh, harus antar anak sekolah pagi-pagi nih. Atau ya ampun, masih ngantuk, ternyata udah pagi lagi. Ternyata hal pertama yang muncul di kepala kita setelah bangun tidur kadang bisa menggambarkan bagaimana suasana hati kita. Iya enggak, NG People dan Sobat NBS. Oke, aku mau sapa buat yang sudah hadir di 0811-2255359. Hai, apa kabar Dini Gibran? Halo, Tenata Tempi, hai. Dini Gibran hadir di Cimuncang, Manggahang, Bandung Selatan. Di sana hujan atau enggak? Katanya di sekitar beberapa titik kota Bandung ini hujan, tapi di area Bandung Timur ini masih panas, terang, benderang. Wey. Berbicara tentang menu makan siang hari ini, Ajib tadi beli mie instan 3.500 aja, terus pergi ke tukang bakso porsi 5.000, bakso kecilnya doang 10 biji, tambah 2 bungkus sukro yang 2.000-an. Terus disanggungan dikit, minta ke temen yang bawa bekal nasi. Cah, kamu Ajib. Tapi lumayan lah ya, yang penting warg. Warg pisan. Request sebuah lagu dari Andin, judulnya Gemintang. Oke. Salam sapanya buat semua yang lagi dengerin NBS juga NG Radio dimanapun berada. Thank you Ajib. Hatur nuhun Nata Nadia, penyiar kesayangan, asik. Ajib lagi di konveksi nih, jualan baju anak di toko online. Wow, rajin banget, sukses-sukses, semoga dagangannya laris. Laris manis Tanjung Kimpul, barang habis duit kumpul, amin. Gitu ya Jip ya. Oh, belum hujan. Di Bandung Selatan sama dong. Di Bandung Timur juga belum hujan. Halo, apa kabar untuk Mbak Tik-Tik? Selamat siang Mbak Nataku. Selamat siang juga Mbak Tik-Tikku di Grand Sharon. Mau dong lagu kepada hati cakrakan. Iya, saya maksi nasi padang, lagi malas masak sendiri. Nasi padang. Wow. Ini kayaknya nasi padang itu memang sejuta umat, beribu atau berjuta-juta umat itu memang nasi padang adalah menu favorit untuk makan siang ya. Di mana-mana pasti, kalau aku sambil nelen air liur, tahu enggak? Ngomong nasi padang, masya Allah. Sobat MBS, untuk yang siang hari ini lagi apa ya, lagi menikmati suasana siang yang panas di kota Bandung, tapi kalau di beberapa titik sudah hujan, alhamdulillah adem, enak. Kalau di Bandung itu kalau udah hujan, aduh ademnya gak ketulungan. Balik lagi nih, yang tadi aku tanyain soal yang kamu tadi pagi ketika bangun tidur, apa yang terlintas di benakmu?
Jadi aku ingetin ya, kalau besok pagi membuka mata, coba jangan langsung mikirin semua masalah. Tarik nafas dulu, pelan-pelan, dan bilang ke diri sendiri, hari ini aku akan menjalaninya satu persatu. Banyak sekali kegiatan, banyak sekali yang harus diurus, aku akan jalankan satu persatu. Enggak harus semuanya selesai dalam hari itu, tapi yang penting kita mulai. Dan hari ini kalau misalkan belum berjalan sesuai rencana, ya udah, enggak apa-apa. Namanya juga ya kita kan manusia ya. Penyiar juga manusia. Kamu juga manusia.

Sobat NBS dan NG People, kita sepakat ya, kalau lagu Indonesia selalu punya tempat di hati. Hey, jangan lupa, tiap Kamis jam 1 siang hingga 4 sore, kita ngumpul di SoundNesia, hasil kolaborasi NBS dan NG Radio. SoundNesia, dari dulu hingga kini. Satu lagu buat kamu nih.

Lagunya syahdu banget. Di cuaca yang panas begini, dengerin kepada hati cakrakan, adem, adem banget. Ini ada sharing nih dari Rina di Bandung. Hai Rina, apa kabar? Udah makan siang? Ternyata tadi pagi bangun tidur yang pertama kali, ini bukan tema sharing, tapi gak apa-apa ya aku bacain ya. Soalnya tadi kita bahas yang tadi, bahas tentang tema sharing yang beberapa waktu lalu. Gak apa-apa Rin, santai. Ternyata tadi pagi bangun tidur yang pertama kepikiran adalah kerjaan. Bahkan belum turun dari tempat tidur udah buka HP, lihat chat kantor, akhirnya pagi rasanya udah capek duluan. Iya emang bener sih, baru bangun tidur, baru mau fresh, lihat kerjaan yang bejibun, aduh rasanya pengen tidur lagi. Nah ini kayaknya banyak yang relate ya. Kadang badan kita masih di kasur, tapi pikiran udah lari kemana-mana padahal hari belum benar-benar dimulai. Rin, mulai besok coba deh kasih diri sendiri waktu beberapa menit. Bangun, tarik nafas, minum air hangat, terus lihat pagi, lihat jendela, baru kemudian buka dunia yang lain. Karena kita juga berhak memulai hari dengan tenang, ya kan? Jangan dikejar-kejar terus kerjaan. Tapi emang gampang ngomong ya, aku juga kadang-kadang suka gitu. Okay. Halo, selamat siang juga, apa kabar buat Mbak Tik-Tik? Oh ya, thank you juga. Halo, apa kabar Pulan? Hai Pulan, selamat siang Teh, selamat siang juga Pulan. Sobat NBS, NG Radio, ini dia Pulan. Pulan ini adalah host atau DJ di NG Radio. Kalau misalkan Anda ingin kenal lebih dekat, Anda simak chatting hari Senin dan hari Rabu jam 1 sampai jam 4 sore. Ya, ada Pulan di situ. Apa kabar hari ini Teh? Alhamdulillah Pulan, baik. Tadi makan siang apa Teh? Aku? Nah ini nih, baru nih ada yang nanya. Aku cerita dikit tadi, aku makan siang nasi liwet. Asik ya, nasi liwet. Dan yang paling asiknya, nasi liwetnya itu aku gak bikin sendiri, dapat kiriman. Rezeki dong. Nasi liwet pakai tahu goreng, terus ada ikan asin yang kriuk, kemudian ada bihun goreng. Ada apa lagi sih tadi? Banyak macamnya. Ada timun lalapnya, kemudian ada sambal, ada kerupuk, udah lengkap sudah. Kalau dinilai 1-10, 10. Soalnya udah enak, dikasih pula dan kenyang. Udah gitu aku siap-siap siaran gitu Pulan. Aku lagi makan siang semangkuk mie ayam nih Teh. Aduh, aku lagi mie ayam berapa hari ya? Lagi pengen mie ayam. Beberapa hari lalu tuh, aduh pengen mie ayam. Belum kesampaian Pulen, udah diwakilin sama Pulen dulu aja deh. Plus ceker, waduh. Plus ceker 2, plus es jeruk, asik, mantul lah pokoknya. Jadi kalau dinilai ini berapa Pulen? 1-10? 9. Yang satunya buat si Ayang. Pengen diputerin lagunya David Bayu, Segalanya Itu Kamu. Spesialnya buat mas pacar yang lagi WFH. Mas pacarnya Pulen, semangat WFH-nya ya. Terus pastinya buat semua sobat NBS aja yang lagi dengerin, selamat siang. Dan buat NG People semua, khususnya yang lagi dengerin di game virtual Imfu. Ini bacanya gimana sih? Soalnya aku bukan gamers, jadi aku kurang fasih ini bacanya. Imfu, IMVU. Pokoknya buat semua yang lagi dengerin NBS Radio dan NG Radio, ada Soundnesia ya. Kemudian di room NG Radio, room Bluri, room Kincir, room Jenik, dan semua aja yang lagi simak Soundnesia, jangan lupa jaga kesehatan guys. Semua dapat salam dari Pulen. Asik. Aduh Pulen, seru banget ya. Panas-panas di Yogyakarta lagi panas gak sih? Panas-panas makan mie ayam. Wah, terus pedes pula, pakai sausnya banyak, pakai pangsit, kemudian ada cekernya pula, plus es jeruk, itu udah top banget sih. Top banget. Apalagi dengerin lagu ini. David Bayu, Segalanya Itu Kamu.

Kamu sedang simak Soundnesia. Hai Sobat NBS dan NG People, tetap bersama di sini ya, karena sampai jam 4 sore, Nata Nadia akan temani kamu. Soundnesia, dari dulu hingga kini. Hasil kolaborasi NBS dan NG Radio. NBS.

NG People dan Sobat MBS, sedikit pengingat kesehatan buat kita semua. Belakangan memang sedang ada peningkatan aktivitas influenza di Indonesia ya. Istilahnya adalah super flu yang rame beredar. Sebenarnya sih bukan istilah resmi dari WHO maupun Kemenkes. Kemenkes juga ini menjelaskan bahwa istilah itu banyak dikaitkan dengan influenza yang apa ya, yang sementara pemantauan 2026 ini menunjukkan temuannya itu lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Tapi ini luar biasa loh, banyak sekali teman-teman yang sakit flu tapi badannya tuh ngilu-ngilu, pegel-pegel dan lemes. Yang penting buat kita jangan panik, tetap aja waspada, makan vitamin, jaga kesehatan. Kalau badan mulai terasa pegel, lemas, demam, batuk, pilek atau tenggorokan terasa mulai apa ya, kresek-kresek nggak enak gitu, jangan dipaksa terus-terusan ya, istirahat, cukup minum, jaga kebersihan, dan kalau gejalanya ya agak-agak berat atau tidak membaik, sebaiknya udah ke klinik aja deh ya. Oke. Selamat siang, hai. Halo, apa kabar untuk Mbak Nana di Yogyakarta? Selamat siang, Tenata. Hai, selamat siang juga Mbak Nana. Cerita makan siang kali ini nilainya 10. Wow. Karena tadi pagi udah disiapin dari rumah nasi pecel terus sama telur rebus, menu tanggal tua. Tanggal tuanya aja enak. Nasi pecel, telur rebus. Request lagunya Semenjak Ada Dirimu tadi udah ya, udah menemani saat santai sibuknya Mbak Nana di Yogyakarta. Salam dari Jogja buat semua yang lagi dengerin Soundnesia. Sehat semua ya. Semuanya dapat salam dari Mbak Nana di Yogyakarta. Di mana sih Mantri Jeron ya? Iya, betul apa enggak sih Mbak Nana? Aduh, aku kadang-kadang suka lupa nama daerah. Kemudian ada Lucy, hai, selamat siang penyiar kesayangan. Oh betul ya, Mantri Jeron, oke. Selamat siang penyiar kesayangan. Selamat siang juga Sobat NBS dan NG People. Maksi aku hari ini sama lotek, tapi rasanya biasa aja. Mungkin kalau dinilai mungkin 6 ya. Karena akunya yang lagi gak enak badan. Oh, berarti bisa jadi loteknya sih 10 atau 9. Cuma karena Uci lagi gak enak badan, jadi kerasanya gak enak ya. Jadi agak-agak gak nafsu makan. Kalau dinilai Maksi tadi nilainya 6. Tuh kan 6, aku benar belum baca loh. Tapi untung tadi ada yang kirim bolu pisang, jadi dikenyanginnya sama bolu pisang. Asik. Bolu pisangnya enak gak? Bagi-bagi dong, kirim-kirim dong. Nanti malam ada bola Indo vs Bangladesh jam 19.30. Nah, semangat dong. Berarti nanti tidur siang dulu, habis Soundnesia tidur, persiapan untuk nonton bola nanti jam 19.30 ya. Denny Gibran katanya pengen perjumpaan kita Chandra Darusman. Ya, nanti coba ya, aku cariin ya. Lagunya ada gak ya? Tapi pasti ada sih. Oke, kemudian lanjut lagi ada. Halo, selamat siang Teh. Hai, selamat siang juga dari siapa nih? Raden Mas Yoga Pranata. Selamat siang Mas. Piye kabari? Ini orang mana nih? Komen bahasa Jawa aja. Aduh, suaranya kok adem banget. Terima kasih. AC kali ya. Boleh request ya Teh, Restianade yang lagunya Tanpa Hubungan. Oh boleh, itu lagu Restianade. Waduh, kalau aku boleh tanggapi itu lagu Tanpa Hubungan itu apa ya? Kadang hubungan yang tanpa kepastian itu yang paling melelahkan, ya gak sih Mas? Mas Raden Yoga Pranata. Wis jeda tapi ora iso diarani dueni. Wis sayang tapi kudu ngerti diri, ya kan? Lagu Tanpa Hubungan ini, aduh lagunya tuh slow banget, cuma pakai piano, tapi itu lagu tuh dari hati loh, jeritan hati. Restianade seperti menggambarkan rasa apa ya, yang kalau aku rasa sih itu menggambarkan rasa yang serba menggantung. Arep maju, wedi kecewa. Arep mundur, isi ono rasa. Waduh, piye.
Tapi mungkin kalau memang bukan untuk bersama, ya pelan-pelan belajar ikhlas ya, karena hati juga kan berhak menemukan tempat yang pasti. Betul nggak, Mas? Terima kasih ya sudah request. Itu lagunya keren banget. Nanti aku puterin ya. Lalu aku bacain lagi. Hai Rani, apa kabar? Ini yang Rani kirim voice note. Nanti aku puterin voice note-nya. Dan juga kirim lagu, katanya ini lirik by Andiku, musik Suno AI, judulnya Untuk Dia. Okay. Nanti aku puterin ya. Ya, Rani mohon sabar ya. Ini ada pulen nih. Pinter banget teteh bahasa Jawanya. Valid wong Jawa. Oh ala, pulen. Ini lagunya juga pulen loh. Restianade, Tanpa Hubungan. Yuk kita dengerin bareng-bareng ya. Masih di Soundnesia, Nathan Arya.

0: Betul kan? Ini nyanyinya dari hati loh. Kadang sing paling larani kuwi dudu perpisahan yo. Tapi hubungan sing ora jelas. Wis sayang wis cedak tapi ora iso duweni.
1: Sing ora rumangsa.
0: Mbok menawa wis wayahe ngeculke ben ati ora terus ngenteni ya wis. Ya trimo ponone. Selamat siang. Yang request lagu ini siapa sih tadi? Coba aku cari. Raden Mas Yoga Pranata. Waduh, moga-moga ini gak terjadi pada diri Mas Pranata ya. Oke, masih di Sounds ya. Sampai jam 4 sore kita bareng-bareng ya. NBS Radio.

Selamat siang, Teteh Nata sayang aku. Apa kabar? Selamat siaran ya. Tetap semangat. Selamat siang semua sobat NBS dan NG People dimanapun berada. Aku mau sharing dikit aja ya soal menu makan hari ini. Aku tadi masaknya setengah empat karena untuk MBG suami sarapan dan bakal makan siang. Dia tuh sekarang manja maunya masakan aku, katanya enak, lebih enak dari yang di kantin kantor atau padang yang di kantor atau apalah gitu ya, dasar manja. Sebetulnya sih ya enak sih, karena hari ini aku tadi masak jamur kancing yang aku modif itu pakai saus tiram, saus saus bumbu spaghetti yang bolonya sama lada hitam. Itu ternyata jadi enak banget gitu ya. Terus sama aku buat ayam ayam kampung di Balado. Cuma karena aku makannya sendiri dan udah telat makan juga tadi pagi, nggak sempet sarapan, cuma ngopi makan buah gitu, udah jadinya nggak enak. Harusnya tuh enaknya makannya ditemani gitu ya, apapun lauknya gitu ya, teh ya. Teteh udah makan belum? Salam sehat untuk kita semua ya, dan harus tetap sehat dan bahagia. Aku mau request lagunya Bara Suara yang Terbuang Oleh Waktu, nggak teh? Itu aku lagi suka lagu itu. Lagunya untuk kita semua ya. Terima kasih, Tete. I love you. I love you all.

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio. NBS Radio.
0: Okay, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. WhatsApp masih banyak yang belum aku bacain nih. Ajib yang minta perjumpaan kita. Chandra Darusman featuring Dian Sastro. Thank you. Thank you juga buat Ajib. Bilangin ke Uci Timnas, Ajib mah Persib. Gak mau kalah dia. Buat NG People dan Sobat NBS yang siang ini merasa sudah kurang fit, yang mungkin tetap kerja karena merasa cuma flu sedikit, flu biasa. Aku cuma mau bilang, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalau tubuh meminta istirahat, ya udah dengerin, turutin. Kalau memang harus kerja, kerjain aja yang paling penting dulu. Jangan lupa makan, minum yang cukup, kasih doping vitamin ya, sebagai bagian dari pola hidup yang sehat sesuai kebutuhan. Tapi jangan menggantikan makan bergizi, tidur cukup, dan juga penanganan medis kalau memang diperlukan ya. Dan buat kamu yang lagi sakit, semoga lekas pulih, semoga nanti malam badan terasa lebih ringan ya. Aku mau bacain ada sharing nih dari Maya di Jakarta. Teh Nata, saya 3 hari ini badan pegel-pegel, gampang capek, terus batuk. Awalnya saya pikir kecapean biasa, tapi akhirnya saya izin kerja dan tidur lebih banyak. Ternyata memang badan saya tuh butuh berhenti sebentar. Makan siang tadi aku GoFood Hokben untuk nilainya 8 lah. Nah, Mai. Kadang tubuh memang memberi tanda, ya kan? Dan berhenti sebentar bukan berarti kita malas. Justru kita sedang memberikan kesempatan buat tubuh kita untuk kembali punya tenaga ya. Semoga cepat pulih ya Maya. Semoga cepat sehat lagi. Perjumpaan kita. Chandra Darusman featuring Dian Sastro. Ini lagu yang dipilih sama Ajib.

0: era 80-an gitu ya.
1: Dikala perjumpaan kita,
0: ada perjumpaan yang mungkin singkat, tapi meninggalkan cerita yang panjang. Perjumpaan kita ini mengingatkan bahwa setiap pertemuan ini punya waktunya sendiri. NG People dan Sobat NBS, ada yang datang untuk tinggal, ada juga yang datang untuk mengajarkan arti sebuah kenangan. Dan akhirnya yang indah bukan cuma tentang siapa yang kita temui, tapi apa yang tertinggal di hati setelah perjumpaan itu. Aduh, dalam pokoknya. Okay, halo, selamat siang. Jip, ini ada disampaikan lagi nih sama Uci. Katanya gini, bilangin ke Ajib, Persib number one, timnas mas selingan doang. Nah loh, Ajib ini jangan menanggapi lagi ya. Nanti aku jadi jembatan Deni sama Uci lagi. Ajib sama Lucy. Aduh, ada aja. Tapi kalau misalkan memang udah fanatik sama bola, ini kadang-kadang bisa berantem loh. Sahabat aja bisa berantem beneran. Itu udah kejadian. Balik lagi ke pertanyaan sharing kita siang hari ini, Sobat NBS.

Angie People. Makan siang apa hari ini? Dan yang paling penting, sesuai enggak sama selera? Kalau dinilai 1-10, berapa? Aku jadi penasaran, kepo. Jangan-jangan ada yang makannya dapat nilai 10, tapi yang makan siang sebenarnya cuma nasi dan kerupuk doang. Itu bisa dapat nilai 10, mungkin karena seleranya itu. Kadang nasi sama kecap doang, ditambah kerupuk, itu 10 juga. Tapi ada yang makan siangnya mahal banget, setelah selesai malah bilang, ah biasa aja. Nah, ternyata harga gak selalu menentukan kenikmatan ya. Kadang makanan sederhana justru terasa luar biasa, karena kita menikmatinya dalam keadaan lapar dan hati yang senang. Gitu. Halo, selamat siang Mbak Ike. Mana tadi WhatsAppnya? Nah ini dia, Mbak Ike, hai. Halo Tenata, aku mau request dong Nabila Taqiyah, Tak Semudah Om Pimpah. Ini lagu, duh, suara vokalisnya tuh lembut banget dan liriknya juga itu relate banget ya. Memang yang namanya cinta itu enggak semudah Om Pimpah alayung gambreng jadi, enggak. Dan aku mau kirim salamnya buat Angie People dan Sobat NBS tentunya, dan juga titip semangat untuk tim The Powerpuff Girls. Ada DJ Pula, DJ UP, salam dari Ike. Terima kasih Tenata, semangat terus. Semangat terus juga buat Ike. Ini lagunya Ike ya, di Soundnesia. Buat Anda yang belum request, request dong. Boleh WhatsApp sampai

Kalau misalkan kamu bertanya-tanya, ini lagu siapa? Ini lagunya Andi yang dipersembahkan untuk istrinya Rani. Rani adalah salah satu sobat NBS yang setia banget dari zaman dulu. Rani udah dengerin NBS Radio dan suaminya menciptakan lagu pakai Suno II. Kemudian inilah dia. Judulnya adalah Untuk Dia. Ini aku bayangin kalau misalkan Andi yang nyanyi kemudian duet sama Rani itu, waduh, oke banget. Romantisnya itu bukan sekedar kata-kata tapi seperti apa ya? Sebuah cerita tentang dua orang yang akhirnya dipertemukan setelah perjalanan panjang. Iya gak sih? Iya gak sih Ran? Bener ya? Liriknya sih kalau kita nikmati, kita resapi, ya sederhana tapi rasanya tuh dalam. Seolah-olah berkata gini, ternyata selama ini perjalanan kita memang sedang menuju satu sama lain dan ke dalam satu kapal dan berlabuh di dermaga bersama-sama. Dan di satu kapal itu, di kapal itu juga dipersatukan. Waduh, indah banget. Kalau pada akhirnya kita dipertemukan dengan seseorang yang memang sudah ditakdirkan untuk kita, aduh hati plong, rasanya beda, ya enggak? Rani, semoga langgeng sama Wak ya, sama Andi. Aduh, ini didoain seluruh dunia loh Rani. By the way, Rani dan Andi baru menikah. NG People dan Sobat NBS, aduh indahnya. Ajib, ini ada nulis lagi buat Lucy, katanya. Takut Abah Iwan lepet kalau berantem sama Lucy mah, katanya. Iya, masalah bola coba. Oke, selamat siang buat NG People dan Sobat NBS yang masih bersatu di kolaborasi Soundnesia. NBS, NG Radio, dua nama, satu suara, bareng lebih seru. Kita lanjut lagi Soundnesia ya. Ada satu lagi sharing dari Andi di Bandung. Terima kasih Andi sudah hadir di 0811-2255-359. Tenata, makan siang saya hari ini cuma nasi telur dadar, sambal, dan lalapan. Yang jadi pertanyaan, sambalnya beli atau kamu nyambel? Kepo banget ya aku. Sederhana banget, iya bener. Tapi entah kenapa hari ini enak banget. Saya kasih nilai 9. Nah, mantep. Ini kan, ini baru menarik. Berarti memang bukan soal mahal dan murah kalau makanan itu. Kadang yang kita butuhkan cuma makanan yang sesuai dengan selera kita aja dan suasana hati yang pas, ya kan? Oke. Ini aku baca lagi WhatsApp. Sebentar. Tadi ada tapi kok kemana hilang? Nanti aku cari ya. Oke, Sobat NBS dan NG People yang mau ikut masuk ke Soundnesia, boleh banget kirim sharing. Sharingnya adalah kamu makan siang hari ini apa? Sesuai selera enggak? Kalau dinilai 1-10 nilai berapa? Boleh kirim cerita, boleh kirim salam, dan tentunya juga boleh banget request lagu ya. Kalau misalkan kamu mau masuk ke aplikasi NBS Radio, yang bisa kamu download dulu di Play Store ya, cari logo oranye NBS, atau langsung kirim pesan juga bisa ke WhatsApp NBS Radio di 0811-2255-359. Jadi jangan cuma dengerin, ikutan ngobrol juga dong. Karena Soundnesia ini kan bukan cuma tentang musik, tapi tentang cerita-cerita kecil yang kita, ya, yang kita alami setiap hari. Tadi ada yang suka lagu Teh Hijau. Kita dengerin dulu ya.

tulus kalau bikin lagu nggak pernah gagal, ya. Dan kepikiran lagi judulnya Teh Hijau. Pelangsing. Aku nih satu lagu ngomong. Ini soalnya banyak yang masuk WhatsApp ke 0811 2255 359. Coba aku cek di chatnya aplikasi. Oh ya, Sobat NBS, NG People, buat kamu yang sudah download aplikasi NBS Radio, di situ ada kolom chat. Kalau misalkan kamu mau request lewat chatnya aplikasi juga boleh, ya. Halo, halo, apa kabar Fajar di Bandung? Terima kasih sudah hadir. Halo Saunesia, halo Fajar. Tenata, saya lagi kerja dan makan siang sendirian. Boleh request satu lagu yang bikin suasana kantor gak terlalu serius? Lagunya pengen La Luna yang Penggalan Kisah Lama. Tadi awal-awal kayaknya udah deh. Aku ganti aja ya sama yang Lara Hati ya. Gak apa-apa ya. Kadang AG People, Sobat NBS, memang satu lagu tuh bisa mengubah suasana ya. Dari yang tadinya suntuk jadi sedikit lebih ringan, dari yang tadinya diem jadi ikut senyum sendiri. Dan itulah kenapa musik selalu punya tempat yang spesial dalam kehidupan kita, ya. Sobat NBS dan AG People, coba deh simpan kalimat ini. Aku tadi pagi tercipta satu kalimat, wow. Karena aku memang lagi suntuk-suntuknya ya minggu-minggu ini. Kemudian kadang aku pun berpikir, ini kapan nih kerjaan selesai? Kerjaan tuh memang gak pernah ada selesainya, Sobat NBS, NG People. Aku cuma kalimat yang tertangkap saat sekarang ya lagi ngetrend. Pokoknya aku pernah membaca, ketika kita suntuk, banyak kerjaan, kita harus menyemangati diri kita dengan satu kalimat, kita gak harus menyelesaikan semua pekerjaan hari ini. Nah, itu dia. Aku simpan, kalimat itu aku simpan. Oke, aku gak kerjakan semua pekerjaanku hari ini. Tapi, ada tapinya. Kalau dikejar deadline gimana dong? Apalagi kalau orderan yang minta cepat. Nah, itu dia. Oke, simpan-simpan. Tapi diterapkannya gak selalu untuk seluruh pekerjaan, ya gak sih? Jadi ya, aku akan mengerjakan apa yang bisa aku kerjakan sesuai deadline tentunya. Aku akan menjaga tubuhku. Aku akan menjaga pikiranku. Simpan ya, ingat-ingat ya. Dan itu bisa menghibur diri kita sendiri loh, dan mengobati diri kita yang sedang suntuk. Aku juga bisa memberikan apa ya, memberi diriku waktu untuk bernafas. Kemudian juga apa ya tadi, lupa aku. Oh, dan aku percaya hal-hal baik sedang berjalan menuju hidup kita. Nah itu untuk sebagai apa ya, afirmasi positif kali ya, menyemangati diri sendiri. Kalau bukan kita yang menyemangati, siapa lagi? Kalau orang lain yang gak ada nyemangatin, ya udah gitu aja. Jadi kita harus bisa menyemangati diri sendiri. Gak kerasa ya, sekarang udah jam berapa sih? Udah jam 3 kurang. Waduh, udah hampir 2 jam nih kita nemenin. Buat yang dari tadi masih kerja, semangat. Buat yang baru selesai makan siang, makan siangnya telat, jangan ngantuk ya. Biasanya kalau udah kenyang ngantuk. Buat yang lagi di perjalanan, hati di jalan. Jangan lupa safety belt. Buat yang naik mobil, buat yang naik motor, jangan lupa headsetnya, jangan kekerasan. Terus buat yang kurang sehat, semoga segera pulih. Buat Sobat NBS dan AG People yang hari ini mungkin yang sedang merasa semuanya terlalu berat, ingat, kamu gak harus kuat setiap hari. Istirahat sebentar boleh, ya. Oke, ini satu lagu yang

0: Kamu sedang simak Soundnesia. Hai Sobat NBS dan NG People, tetap bersama di sini ya, karena sampai jam 4 sore, Nata Nadia akan temani kamu. Soundnesia, dari dulu hingga kini. Hasil kolaborasi NBS dan NG Radio.
1: NBS Radio.

Sobat MBS, NG People, gak kerasa ya kita udah mulai masuk sore hari. Dan buat yang ada di sekitar Bandung Timur, coba lihat deh keluar jendela. Di sini aku lihat langit udah mulai mendung, warnanya juga udah agak-agak gelap. Kayaknya sore ini Bandung Timur sedang siap-siap hujan. Kalau Sobat MBS yang ada di daerah lain gimana? Di tempat kalian, sekarang cuacanya seperti apa? Masih terang? Panas, udah mendung, atau malah udah hujan deras? Coba sharing ke Soundnesia ya, karena kadang kita yang sedang di satu tempat nggak tahu kondisi di tempat lain. Yang Bandung Timur bilang mendung, Bandung Barat mungkin masih terang, yang di Cimahi mungkin sudah turun hujan, di Jakarta juga bisa jadi masih panas, yang di Yogyakarta juga panas, belum turun hujan. Yang di Lampung juga tadi ada info katanya di sini belum sama sekali hujan. Nah, Sobat MBS yang sedang mendengarkan Soundnesia dari daerah masing-masing, kasih tahu aku dong cuaca di tempat kalian sekarang gimana? Dan itu kan bisa menginfokan juga untuk Sobat MBS dan NG People yang lain ya. Dan kalau sore ini Sobat MBS dan NG People kebetulan sedang dalam perjalanan pulang, apalagi kalau langit di daerah kalian sudah mulai redup gelap, hati-hati ya, jangan keburu-buru. Kalau naik motor dan hujan mulai turun, lebih baik cari tempat berteduh yang aman. Kalau naik mobil, pelan-pelanin kendaraan. Kalau jalan mulai licin, hati-hati. Yang penting, sampai tujuan dengan selamat. Karena pekerjaan kan bisa dilanjutin besok. Janji ketemu kan bisa menunggu. Tapi keselamatan tetap yang utama ya. Oke, sekali lagi aku penasaran nih, kalau kita bisa bikin laporan cuaca versi Sobat NBS, seru nih. Ada yang di Bandung Timur? Bandung Timur mendung. Bandung bagian lain gimana? Cimahi, Kabupaten Bandung, Lembang, Sumedang, Garut, Jakarta, Bogor, Surabaya, Yogyakarta. Satu-satu kota aku absen deh. Dan mungkin Sobat NBS sedang mendengarkan di luar Pulau Jawa, kirim kabar, di sini cuacanya begini ya. Biar Soundnesia sore ini terasa seperti kita sedang ngobrol dari banyak tempat. Dan memang ada sesuatu yang berbeda ketika sore mulai datang ya Sobat NBS, NG People. Aktivitas juga mulai berubah, mulai slow. Yang tadinya sibuk kerja mulai ngelihat jam bolak-balik. Aduh asik, bentar lagi pulang nih. Yang tadinya masih di kantor, ini mulai beres-beresin meja nih. Jam 4 bentar lagi nih. Yang lagi di jalan mulai mikir perjalanan pulang, nanti mau mampir ngopi di mana nih. Dan buat yang kerja sampai malam, barangkali masih harus melanjutkan perjuangan beberapa jam lagi ya. Apapun aktivitas Sobat NBS sore hari ini, semoga dimudahkan. Kalau langit mulai mendung, semoga hati kita tetap terang. Dan kalau nanti hujan turun, semoga justru menjadi jeda kecil untuk kita bisa bernafas.

Di sini udah mendung banget. Kalau di tempat NG People, Sobat NBS, sekarang udah mulai hujan atau belum? Tim yang seneng hujan atau tim yang langsung panik karena jemuran? Aduh, ini penting loh. Karena ada orang yang begitu lihat awan gelap langsung bilang, wah enak nih hujan. Tapi ada juga yang langsung, ya ampun jemuran aku lupa diangkat. Nah Sobat NBS masuk tim mana nih? Tim menikmati hujan atau tim penyelamat jemuran? Ini aku tadi beberapa bertanya ke Sobat NBS dan NG People. Ada Ike, hai Ike di Pontianak. Di Pontianak, alhamdulillah beberapa belakangan ini hujan terus. Aduh, enak banget. Jadi Pontianak agak adem ya. Ternyata Ike ini adalah announcer dari NG Radio. Tapi kita belum pernah komunikasi selain di sini. Aduh, kapan-kapan moga-moga kita satu saat bisa Zoom meeting ya. Kita sambil temu muka ngobrol ya. Ike, nanti kapan-kapan kita ketemu di online. Kemudian ini kedua kalinya dengerin Tenata, asik. Iya, terima kasih. Mamaku sampai ingetin tadi ada siaran Tenata lagi, Kak. Seneng banget. Selamat siang untuk mamanya Mbak Ike. Tante, aku panggilnya siapa ya? Ibu. Selamat siang. Salam

Hujan tapi mendung banget. Aku tim hujan, sama dong. Aku suka banget kalau hujan itu bau aroma tanahnya ya. Kemudian ada Rani di Jaksel. Waduh, panas banget di sini. Tadi siang ada petir. Aku di perbatasan Jaksel dan Tangerang deket Bintaro juga. Aku tim milih hujan malam hari aja, jadi nggak usah pakai AC. Ngirit listrik. Iya, bener. Kemudian ada Yogyakarta, Mbak Nana. Belum pernah hujan di tempatku teh. Awalah. Semoga gak terlalu kepanjangan kemaraunya ya, Mbak Nana ya. Kemudian ini ada Magani Sekar. Mendung ada gerimis. Ini area Bandung mana ya, Sekar? Kalau gak salah area Bandung Tengah. Bandung Tengah, iya bener. Kemudian, siapa lagi nih? Ada Lulu, hai. Lulu apa kabar? Hai, kamu gak siaran-siaran kemana? Cuma ngasih emot ketawa doang. Lu siaran dong.

ngobrol soal makan siang. Sekarang kan suasananya sudah mulai berubah. Di Bandung Timur sendiri, langit sudah mulai mendung, awan mulai berkumpul, abu-abu, cahaya matahari juga udah sedikit berkurang. Banyak malah berkurangnya. Ini biasanya momen ketika kita mulai berpikir, kayaknya bentar lagi hujan nih. Tapi namanya cuaca. Kadang kita udah siap payung, hujannya gak jadi. Udah keluar rumah tanpa payung, malah hujan deras. Cuaca memang kadang lebih susah ditebak daripada perasaan ya. Nah sekarang giliran kamu, Sobat NBS dan NG People, yang masih mau ngasih laporan di tempat kalian, gimana boleh ya. By the way, ngomong-ngomong soal hujan, ada gak sih Sobat NBS yang kalau hujan turun itu langsung tiba-tiba teringat sesuatu? Ada yang ingat masa sekolah, pulang sekolah kehujanan, sepatu basah, seragam basah, terus sampai rumah dimarahin karena gak bawa payung. Atau mungkin ada yang justru, ini nih, ingat sama seseorang. Karena pernah punya cerita tertentu dengan hujan, setiap orang itu pasti punya cerita. Dan memang lucu, kadang satu suara hujan aja bisa membawa kita ke sebuah kenangan yang sudah lama enggak kita datangi. Dan kalau hujan mulai turun, musik juga rasanya jadi punya suasana yang berbeda. Ada lagu yang kalau didengarkan siang hari terasa biasa aja. Tapi kalau didengerin sore-sore sambil melihat hujan dari jendela misalkan, rasanya berubah. Kayaknya tuh lebih dalam, tenang, lebih berasa gitu kan. Makanya Sobat NBS yang sekarang sedang mendengarkan Soundnesia, sambil melihat langit yang mungkin mulai gelap atau mungkin bahkan juga terang, nikmatin aja. Ya, kadang sore yang mendung juga punya keindahan sendiri. Kamu mau denger gak satu lagu yang aku ciptakan dan liriknya ya? Liriknya aku ciptakan, tapi ini dibawakan oleh salah satu musisi Bandung, grup band Imajiko. Ini liriknya aku yang buat. Nanti kita dengerin bareng-bareng ya. Dan judulnya adalah Bandung Setelah Hujan. Dan lirik ini aku ciptakan memang betul-betul ketika Bandung setelah hujan. Ini lagunya nih.

Ya pulang. Ini mungkin waktunya harus saatnya ngecek-ngecek handphone sudah di tangan, dompet dicek, kunci sudah, tas sudah, payung-payung jas hujan ada. Nah, ini yang paling penting kalau langit udah mulai mendung. Jangan sampai nanti sudah keluar kantor, baru sadar payung ketinggalan. Kalau hujan turun jangan dipaksain, lebih baik terlambat sedikit, nanti sampai rumahnya aman ya. Ada satu suasana yang mungkin banyak sobat NBS dan NG People rasakan sekarang. Jam sudah menunjukkan sore, tapi pekerjaan belum selesai. Mata udah mulai lihat jam, tengok-tengok terus. Tangan tapi masih ngetik, dalam hati 5 menit lagi ah. 5 menit lagi ah. 5 menit kemudian, 5 menit lagi ah. Sampai akhirnya 1 jam berlalu. Ini banyak loh yang kejadian seperti ini. Nah, buat yang masih berjibaku dengan pekerjaan sore ini, semangat ya. Gak usah memikirkan semuanya sekaligus. Selesain aja satu persatu. Yang penting bergerak. Dan sebelum kita semakin jauh ke sore, coba aku minta satu kalimat baik untuk diri sendiri dari versi kamu. Boleh? Kalau boleh kamu kirim WhatsApp ya. Kalau masih ada yang belum selesai, gak apa-apa. Kalau hari ini belum sempurna juga gak apa-apa. Kalau ada sesuatu yang ternyata gak berjalan sesuai ekspektasi atau harapan, gak apa-apa juga. Besok masih ada kesempatan. Ya. So Nesya, pengen tahu nih, Sobat NBS, NG People. Kalau misalkan di tempat Anda sekarang panas, makanan atau minuman yang paling enak apa? Pasti yang dingin-dingin kalau yang panas. Kalau yang udah mulai mendung, udah mulai dingin, pasti pilihannya teh hangat. Biar lebih relax, ya kan? Aduh, ini udah gak kerasa banget. Tadi kita ngobrol soal makan siang, soal selera, soal apa yang pertama kali muncul di pikiran ketika bangun pagi, soal kesehatan, soal pekerjaan, dan sekarang kita sudah ngobrol lagi soal langit sore. Iya, begitulah Sonesia. Kadang kita perlu topik yang gak terlalu berat, bahkan ringan-ringan aja. Hal-hal sederhana yang kita alami setiap hari pun ini bisa jadi cerita. Yang baru kamu alami pun bisa jadi cerita. Karena ternyata memang hidup ini tersusun dari hal-hal kecil yang kita jalani setiap hari ya. Dan aku jadi pengen dengerin lagu ini nih. Coba, keburu gak ya ngambil lagu ya? Moga-moga keburu.

lagu ini nadanya ringan, liriknya juga ringan. Lagu gitu doang, punya rasa yang unik ya, seperti apa ya, percakapan kecil dengan seseorang yang diam-diam masih kita simpan dalam hati. Oh, gak banyak kata enggak, tapi justru ada rasa yang dalam banget dalam hati tentunya. Aduh, aku rasanya pengen lebih lama lagi Salnesia. Tapi ini tinggal 10 menit lagi. Kita maksimalkan, kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya di penghujung ya. Dan di depan ada satu lagu yang ingin aku puterin. Ini satu lagu yang sempat hits banget. Dan satu lagu ini bukan cuma tentang apa ya? Tentang kehilangan seseorang. Ya, bukan cuma tentang kehilangan seseorang, tapi ini adalah tentang hati. Tentang hati yang sebenarnya belum siap menerima kata selesai. Tak ingin usai. Kadang kita harus apa ya, kita harus tahu melepaskan, tapi rasa, duh, masih ingin tetap bertahan. Karena yang sulit bukan mengucapkan selamat tinggalnya, tetapi menerima bahwa cerita yang kita inginkan selamanya ternyata punya akhirnya sendiri. Aduh, Keisha Lefronka, Tak Ingin Usai. Ini satu lagu aku persembahkan untuk ibunya Ike di Pontianak. Selamat sore, Bu. Salam penuh cinta.

tak ingin usai dari Keisha Lefronka. Kalau boleh aku tanggapi, ini bukan sekedar lagu tentang perpisahan ya. Ini tentang hati yang masih ingin bertahan ketika kenyataan justru meminta kita untuk melepaskan. Ada rasa kehilangan yang gak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata ya. Karena kadang-kadang seseorang pergi, tapi kenangannya tetap tinggal begitu lama. Mungkin kita pernah ada di posisi itu, masih berharap sebuah cerita bisa diperbaiki, masih ingin mendengar suara yang sama, masih ingin percaya bahwa semuanya belum benar-benar berakhir. Tapi pada akhirnya kita belajar bahwa mencintai seseorang

waktu untuk berdamai. Karena usai, bukan berarti semua rasa ikut hilang. Kadang, ia cuma berubah menjadi kenangan yang perlahan kita ikhlaskan. Aduh, dalam banget ini lagunya. Gak apa-apa ya ini lagunya sambil dibayang-bayangi ya, karena menjelang perpisahan Saunesia. Buat Sobat NBS, NG People yang sore ini masih bekerja, semangat. Yang sudah perjalanan pulang, hati-hati. Yang sudah di jalan, hati-hati. Yang sedang menunggu hujan reda nih, di beberapa titik hujan katanya sudah mulai lebat di kota Bandung, sabar ya. Dan buat kamu yang lagi sendirian, semoga Saunesia bisa jadi teman. Dan yang lagi bersama orang-orang tersayang, nikmati waktu kamu. Karena sore seperti ini, baik mendung maupun cerah, tetap punya ceritanya sendiri. Oke, saya Nata Nadia. Tetap di Saunesia ya. Dan juga tetap di NG Radio. Tetap juga di NBS Radio. NBS, NG Radio, dua nama, satu suara, bareng lebih seru. Dan jangan lupa, untuk Kamis mendatang, kita ketemu lagi di Saunesia untuk mendengarkan selalu Saunesia. Dari dulu hingga kini. Saya Nata Nadia pamit. Terima kasih banyak atas interaksi, atas request, atas berbagi untuk hari ini. Be bright as a star, wherever you are. Goodbye now.

Tuntas sudah Sonesia untuk hari ini. Terima kasih buat Sobat NBS dan NG People yang sudah setia bersama Sonesia. Kita jumpa lagi Kamis minggu depan. Jangan lupa selalu stay tune terus di NBS dan NG Radio. Sonesia, dari dulu sampai kini. NBS.

0: podcast radionya kita semua. Radionya warga Bandung dan juga di mana-mananya, ente di Bandung Unggul ini teh kan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Doanya mah nanti terakhir saja karena ini harus saya menebak apa itu NWS. Halo, saya Budi Lemon. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, NBS adalah singkatan dari nginjem bud 100. Katanya bebas-bebas sekonyol-konyolnya. Dan doa saya dan juga harapan buat radio NBS, semoga selalu mengudara dan iklan banyak yang masuk. Biar karyawannya semuanya dan yang punya gajinya jadi gara-rede. Amin ya robbal alamin.
1: 1 jam bersama lagu-lagu Indonesia.
2: Hai tuan.
3: Hai no.

Ulang. Jangan, jangan, ke tadi.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
2: Satu jam bersama lagu-lagu Indonesia.

0: NBS Radio.
1: Halo, saya Budi Arab, ada di NBS Radio. Amun urang ningali NBS teh, kebayangna nu penting Bandung santuy. Sekali lagi, nu penting Bandung santuy itu we unggul. Buat NBS Radio, semoga tambah sukses dan jangan lupa yang 24 jamnya putar terus biar saya kalau enggak bisa tidur dan teman-teman juga bisa ngadangukeun. Sekali lagi sukses NBS Radio. Salam sejahtera, yang penting harus pada sehat semuanya. Amin. Nuhun.

0: and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
1: NBS Entertainment Media.
2: NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media.
2: NBS Entertainment Media.
3: NBS Entertainment Media.
4: Hi, I'm Charlie Puth.
5: Hi, this is Paul McCartney.
6: Hi, I'm Sky.
7: I'm Bob.
8: I'm Cliff.
9: And we're the Moffats.
10: Hi, this is Rivers.
11: And Scott
10: from Weezer.
12: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
1: NBS Radio.
3: NBS Radio.
13: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
2: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
14: Any sounds.
15: Rock and love.
16: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty chicks.

Sobat NBS, apa kabar malam hari ini? Semoga hari ini sudah dilewati dengan cukup baik ya. Buat yang dari tadi sibuk kerja, yang baru pulang, yang dari manapun itu, yang lagi di perjalanan, yang lagi duduk sendirian di kamar, atau mungkin yang lagi santai sambil ngopi. Selamat datang di Rock and Love. Saya Nata Nadia dan malam ini selama 2 jam kita akan ngobrol-ngobrol ditemenin sama lagu-lagu rock yang punya rasa. Lagu rock yang punya rasa tuh yang kayak gimana, Nat? Ada yang manis, ada yang romantis, ada yang sedikit galau, dan mungkin ada juga lagu yang tiba-tiba bikin kita nangis, atau ada lagu yang tiba-tiba bisa kita teringat dengan seseorang. Pas banget, karena malam ini kita memang mau ngobrolin tentang sesuatu yang gak terlalu manis, Sobat NBS, yaitu tentang pengkhianatan. Satu kata yang kalau didengar mungkin langsung membuat kita teringat seseorang. Bisa pasangan, bisa teman, bisa orang yang selama ini kita percaya, bisa juga rekan kerja. Dan yang namanya dikhianati itu rasanya memang aneh ya. Kita bukan cuma kecewa karena apa yang dilakukan seseorang, tapi kita juga kecewa karena sebelumnya kok bisa ya kita percaya. Nah, malam ini saya pengen ngobrol santai sama kamu, Sobat NBS. Kalau pernah dikhianati, apa yang Sobat NBS lakukan? Pergi, memaafkan, memberi kesempatan kedua, atau memilih diam, kemudian pelan-pelan melanjutkan hidup? Oke, cerita Sobat NBS boleh masuk malam ini ya, ke 0811-2255-359. Boleh juga kirim voice note, boleh juga gak pakai nama, disamarkan namanya, boleh. Ya, gak perlu cerita yang terlalu pribadi kalau memang gak nyaman, kita ngobrol aja seperti biasa. Karena mungkin cerita Sobat NBS bisa menjadi teman untuk seseorang yang malam ini barangkali sudah mengalami hal yang sama ya. Oke. Halo, selamat malam untuk Anda yang saat ini mungkin lagi sedih. Halo, apa kabar Adi S. Nur? Lagi ngapain di? Lagi di tempat kerja atau lagi di rumah? Oke, sebelum aku bacain WhatsApp yang masuk, kita denger lagu ini dulu yuk, biar semangat. Queen.

Kalau kita ngomong tentang pengkhianatan Sobat NBS, sebenarnya ini bentuknya banyak sekali ya. Orang sering langsung berpikir tentang pasangan yang selingkuh. Oh no, bukan itu aja. Padahal kan pengkhianatan itu gak selalu soal hubungan cinta ya. Teman juga itu bisa mengkhianati kita. Orang kita percaya di tempat kerja juga bisa membuat kita kecewa. Bahkan kadang orang yang paling dekat dengan kita bisa melakukan sesuatu yang sama sekali gak pernah kita bayangkan. Misalnya nih, kita punya temen, kita cerita sesuatu yang sifatnya pribadi. Kita bilang, tolong ini gak usah cerita ke siapa-siapa ya. Dan kita percaya. Tapi beberapa hari kemudian kita mendengar cerita itu udah ada di orang lain. Nah, rasanya gimana? Yang bikin sakit kan bukan hanya rahasianya tersebar, tapi kita jadi berpikir, berarti selama ini saya salah percaya. Dan mulai saat itu hubungan jadi berubah. Mungkin orang tersebut masih menyapa, masih ketemu, masih ngobrol, tapi ada sesuatu yang sudah gak sama karena sekali kepercayaan rusak, ternyata memperbaikinya gak semudah memperbaiki barang yang rusak, betul gak? Barang mungkin bisa dilem gitu ya, bisa dipoles, bisa diperbaiki, tapi kepercayaan kadang butuh waktu yang jauh lebih panjang. Dan Sobat NBS pernah ngalamin yang seperti itu? Kalau pernah, boleh cerita malam ini ya di Rock and Love. Halo, selamat malam Adi. Adi yang malam ini ada di tempat kerja. Assalamualaikum Adi. Saya bisa memaafkan, tapi tidak selalu memberi kesempatan kedua. Kamu tegas ya. Karena kepercayaan itu kalau sudah pecah, mungkin bisa diperbaiki, tapi bekasnya tetap ada. Mantap. Jadi saya pilih berdamai, lalu melanjutkan hidup, yaitu dia Adi. Requestnya lagu Paramore yang All I Wanted. Salami untuk Mampi, thank you, dan seluruh teman-teman yang lain yang mendengarkan NBS Radio di Rock and Love. Ini ada yang nanya, boleh request gak? Boleh dong. Halo, selamat malam Aan, Rawayan Aan di Lengkong. Boleh An, dikhianati pernah sih sama temen, dan aku memilih menghindar. Takutnya aku gak kontrol emosiku, jadi memilih menghindar dan sudi ketemu dia lagi. Selamat malam Nata, selamat malam juga buat Aan di Lengkong. Oke, kita dengerin satu lagu yang disuka sama siapa tadi? Adi ya. Kemana nih lagu? Ini ternyata Paramore. Ini lagu juga untuk Anda yang sekarang baru menikmati NBS Radio Rock and Love. Jangan lupa setiap hari Kamis, jam 7 sampai 9 malam.

Sobat NBS, aku pernah berpikir gini. Sebenarnya apa sih yang paling sakit dari pengkhianatan? Apakah tindakan orang tersebut? Atau karena kita merasa bodoh sudah percaya? Karena setelah dikhianati, kadang kita justru sibuk menyalahkan diri sendiri. Ya, kenapa ya kok aku gak sadar? Kenapa ya kok aku percaya banget sama dia? Kenapa ya kok aku bisa cerita semua? Kenapa ya kok aku masih bisa bertahan? Apalagi kalau dipikir lagi, ketika kita percaya kepada seseorang, kita memang gak sedang melakukan kesalahan, ya. Jadi sekali lagi, ketika kita berpikir, kalau dipikir-pikir lagi, ketika kita percaya kepada seseorang, kita itu bukan sedang melakukan kesalahan. Kita hanya memberikan kepercayaan. Yang menjadi masalah adalah ketika kepercayaan itu dipakai untuk menyakiti kita. Nah, jadi kalau Sobat NBS pernah mengalami pengkhianatan, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri, ya. Jangan bilang, aduh aku bodoh banget, aku terlalu bodoh, aku terlalu baik, atau aku memang pantas diperlakukan seperti itu. Oh no, jangan. Kita semua pernah salah menilai orang. Aku juga yakin banyak orang pernah berada di posisi yang sama. Dan mungkin justru dari situlah kita belajar bahwa percaya itu penting. Tapi menjaga diri sendiri itu lebih penting. Oke, okay. Aku mau bacakan dulu WhatsApp yang masuk. Selamat malam buat Aan. Tadi aku udah bacain ya, Aan dikhianati pernah sama teman dan aku memilih menghindar. Takutnya aku gak kontrol emosiku, jadi memilih menghindar dan sudi ketemu dia lagi. Selamat malam Nat, selamat malam Aan di Lengkong. Lagunya abis ini ya. Kemudian ada lagi Joy. Pengen dengerin The Car yang Drive. Oke, udah aku siapin. Pernah kok dulu sama teman kerja, tapi gak usah cerita. Iya, aku tahu. Kita tetap sabar, kita tetap kuat ya Joy. Kemudian ada lagi Rap Sanjani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, nanti Ari bacain ya. Kita dengar lagu ini dulu ya. Smoky, smoky, smoky. What can I do? Untuk Anda yang mau cerita,

NBS Radio. Perkenalkan, nama saya Mawar. Saya nggak akan sebutin nama di sini. Saya cuma pengen sharing. Kebetulan tema malam ini kan sebuah pengkhianatan ya. Saya juga nggak tahu nih yang aku ceritakan ini adalah pengkhianatan atau apapun itu. Mungkin saya akan sharing dan apa ya, mendengarkan pendapat-pendapat pencinta NBS Radio gitu. Jadi ceritanya 5 bulan kebelakang saya terpilih sebagai ketua organisasi di Jawa Barat lah, begitu ya. Saya nggak bisa sebutin organisasinya apa. Otomatis saya harus membentuk struktur organisasi, dan saya mencoba membuat poin-poin apabila ada teman-teman yang mau gabung di kepengurusan saya gitu kan. Akhirnya terbentuklah kepengurusan ini, walaupun secara nasional kepengurusan ini belum dilantik, baru saya pribadi yang mendapatkan SK. Saat berjalannya waktu, program berjalan, event berjalan gitu kan, saya mencoba sebagai ketua yang bijak gitu di sini. Misalkan contoh ada sebuah program, tidak serta-merta saya mengambil alih, pokoknya harus begini-begini, tidak. Semua saya share ke pengurus gitu kan. Saya share ke pengurus, dan kebetulan pengurus itu kita tuh total ada 16 ya. Dan hampir 8 orangnya itu usianya di atas aku. Nah, saya selalu share ke pengurus bahwa ada kegiatan ini gitu kan. Programnya seperti ini. Nah, mangga saya kembalikan lagi ke teman-teman pengurus. Nah, di saat program ini ada yang goal, saya diomongin baik, tapi ada progres atau program yang tidak goal, saya dicibir di sini gitu kan. Sampai terdengar di telinga saya terlalu gerasak gerusuk. Padahal saya berpikir setiap saya ada program, ada event gitu ya, itu pun saya share ke mereka gitu ya, biar kan mereka yang menentukan, teman-teman yang menentukan gitu. Jadi ada segelintir orang yang apa ya, seperti ingin menjatuhkan atau mematikan karakter saya gitu. Nah, kebetulan di bulan November ini saya betul-betul akan dilantikan, saya dan beberapa teman di kepengurusan ini, yaitu di Jakarta nanti di bulan November. Mungkin ini jalan Allah ya gitu. Allah memberikan yang terbaik. Walaupun saya sedikit bingung nih, saya harus apa ya, mengganti kepengurusan ini atau gimana. Jadi setiap ada program yang tidak sesuai dengan mereka, ya apapun yang aku buat di grup gitu, aku share di grup, ya mereka tidak akan gubris. Orang-orang ini, segelintir orang ini tidak membalas WhatsApp saya, tidak komen gitu. Nah, aku harus seperti apa gitu kan. Ini apakah bentuk pengkhianatan atau seperti apa? Saya sampai berpikir, saya juga tidak ingin ya sebetulnya terpilih, apalagi saya memegang Jabar ya, DPD Jabar gitu, cukup berat bagi saya gitu kan. Tapi kenapa gitu? Karena mereka selalu berpikir umur saya lebih tua dari kamu gitu kan. Tapi kenapa aku harus dibeginikan? Nah, itulah ceritanya.

Wow, Stand By Me. Terima kasih Mawar untuk tadi curhatannya. Wah, memang ya, kalau orang-orang udah yang namanya itu bisa dibilang iri, dengki, atau apa, aku gak jelas deh. Pokoknya tadi kita udah simak cerita tentang Mawar. Sabar ya Mawar ya, semoga nanti kedepannya bisa lebih sukses ya. Dan sepertinya Mawar ini akan diberikan oleh Tuhan sesuatu yang besar, yang lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, semangat ya Mawar ya. Selamat malam untuk Anda yang saat ini masih bersama Rock and Love. Tadi aku lanjutin ya, bacain yang punya Rapsanjani. Tadi sempat terjeda, biar kamu nunggu Kakak Bobby. Assalamualaikum, selamat malam NBS Radio. Selamat malam Kakak Bobby Rapsanjani. Mau request lagunya dari Halloween, If I Could Fly. Oke, ntar aku puterin ya. Kirim-kirimnya teruntuk teteh aku, Tenata beserta keluarganya di rumah, buat Arin, Joy, Kin, Sanubari, AJN, Dani, dan salam hangat untuk kru NBS Radio dan untuk WhatsApp grup Papi 8090. Salam hangat dari Kakak Bucek. NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Terima kasih. Kalau aku dikhianati sama pasangan, mending ganti yang baru. Ah, kamu mah. Eyalah, harus ganti yang baru, teteh. Soalnya biar ada sensi sama yang baru. Masya Allah. Aduh, Kakak Bucek, Kakak Bucek. Jangan niru Kakak Bucek ya. Soalnya katanya kalau misalkan dia nanti sama pasangan, mending ganti yang baru. Ya ditakol deh kamu. Aduh. Kita malam hari ini lagi ngobrolin tentang pengkhianatan, Sobat NBS. Tadi kita ngobrol sampai mana ya? Jangan menyalahkan diri sendiri ya, tadi yang terakhir itu kalau gak salah. Untuk itu saya mau lempar satu pertanyaan buat kamu Sobat NBS malam ini. Kalau suatu hari orang yang paling Sobat NBS percaya ternyata mengkhianati kamu, apa yang akan kamu lakukan? Misalnya pasangan, sudah bertahun-tahun bersama, sudah melewati banyak hal, sudah kenal keluarga, sudah punya begitu banyak kenangan, kemudian tiba-tiba kamu menemukan sesuatu yang membuat semua kepercayaan itu runtuh. Apakah langsung pergi? Atau duduk bersama dan mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi? Atau mungkin kamu memilih memaafkan karena masih ada rasa sayang? Ini yang menarik. Karena setiap orang punya batas yang berbeda. Ada orang yang mengatakan, kalau aku sih udah selesai. Udah cukup sekali selesai. Kakak Bucek tadi, kalau misalkan dia nanti cari yang baru. Ada juga yang bilang, manusia bisa salah, kalau bisa diperbaiki kenapa tidak? Dan keduanya punya alasan masing-masing. Ketiganya punya alasan masing-masing. Jadi malam ini kita enggak mencari siapa yang paling benar, enggak mencari yang salah siapa. Ini kan kita cuma ngobrol malam hari ini tentang pengalaman, tentang hati, tentang bagaimana masing-masing dari kita menghadapi rasa kecewa. Itu dia. Oke, aku bacain lagi satu cerita dari Sobat NBS. Ini ada seorang pendengar yang bilangnya begini nih. Dulu saya punya teman yang sangat dekat teh. Hampir semua hal saya ceritain sama dia. Nah, ini dari masalah keluarga, masalah pekerjaan sampai hubungan. Saya pikir dia orang yang paling bisa saya percaya. Sampai suatu hari saya tahu ternyata cerita saya dibicarakan ke orang lain. Saya marah, tapi saya gak mau ribut. Akhirnya saya memilih menjauh. Nah, ini menarik karena mungkin banyak dari kita pernah mengalami situasi seperti ini. Dan biasanya setelah kejadian itu kita bertanya, haruskah aku berkonfrontasi?
atau ya sudahlah, biarin aja. Kadang-kadang kita memang gak ingin ribut ya, bukan karena kita gak sakit, tapi karena kita sudah cukup dewasa untuk tahu bahwa gak semua masalah itu harus diselesaikan dengan pertengkaran. Ada kalanya kita cukup mengatakan dalam hati, gini, okay, sekarang saya tahu siapa kamu. Dalam hati aja. Kemudian kita mulai menjaga jarak, bukan untuk membalas, bukan juga untuk membuat dia merasa kehilangan, enggak, tapi untuk menjaga diri sendiri aja. Dan mungkin itu juga salah satu bentuk kedewasaan. Ya. Halo, selamat malam. Apa kabar untuk Sekar? Magani Sekar. Magani Sekar. Oh enggak, bukan sinyalnya yang kurang bagus, tapi untuk video klipnya sudah berakhir. Kalau misalkan Anda mau menyimak NBS Radio dan kebetulan ada lagu yang ada video klipnya, itu akan muncul di www.nbsradio.id, di web radio itu akan muncul. Tapi kalau misalkan pas ketika lagunya enggak ada video klip, ya enggak muncul. Begitu. Oke, Sekar. Request Over and Over Again yang Robbie Valentine. Okay, salam kangen penuh cinta buat semua sobat NBS, sobat setia. Maaf gak disebut satu persatu. Buat kru dan untuk Mbak Tiknata, terima kasih. Sehat semangat selalu semuanya. Ya, kalau Sekar tetap melanjutkan kehidupan dengan melewati prosesnya, berlatih menyembuhkan lukanya. Luar biasa. Memaafkan itu adalah mengingat tanpa emosi, katanya sih begitu. Perjalanan panjang menguras energi. Belajar berlatih luaskan hati tanpa menunggu ujungnya. Aduh, Sekar, dalam banget. Memaafkan itu adalah mengingat tanpa emosi, katanya begitu. Perjalanan panjang menguras energi. Belajar berlatih luaskan hati tanpa menunggu ujungnya. Sekar, kuat ya. Dan terus menyayangi diri. Love me. I and myself. Keren. Keren banget. Sekar, luar biasa. Dan Sekar pengen lagunya ini nih. Dengar intronya aja udah nyes ke hati. Sekar, selamat dengerin ya.

Ada satu hal yang menurut saya sering disalahartikan Sobat RPS, yaitu soal memaafkan. Kadang orang mengira kalau kita sudah memaafkan seseorang berarti kita sudah harus kembali seperti dulu. Ya gitu kan? Padahal belum tentu. Kita bisa memaafkan, kita tetap menjaga jarak. Kita bisa gak lagi marah, tapi juga gak mau kembali terlalu dekat. Karena memaafkan sebenarnya bisa menjadi cara kita melepaskan beban dari diri sendiri. Bayangin, kalau setiap hari kita masih marah, masih ada beban di hati mengganjal, masih mengingat kejadian itu, masih ingin membalas, masih ingin membuktikan bahwa kita lebih baik. Capek gak? Capek kan? Dan ada orang yang menyakiti kita mungkin sudah menjalani hidupnya seperti biasa, sementara kita masih sibuk membawa kejadian itu kemana-mana. Jadi mungkin memaafkan bukan selalu hadiah untuk orang lain. Kadang memaafkan itu adalah hadiah untuk diri kita sendiri. Ya. Oke. Ini aku mau bacain lagi WhatsApp yang masuk. Untuk Rap Sanjani sebentar ya lagunya ya. Halo, selamat malam. Apa kabar untuk Mbak Tik-Tik? Selamat malam Mbak Nata. Selamat malam juga Mbak Tik-Tik di Grand Sharon. Sehat selalu ya Mbak. Sudah makan malam? Pernah oleh pasangan. Pernah dikhianati oleh pasangan. Setelah saya dapat bukti, saat itu juga kuputuskan hubungan. Kulanjutkan hidupku tanpa melihat ke belakang lagi. Mau lagu White Flower yang Skylark White Flower terbalik. Ini lagunya asik. Kita dengerin dulu ya. Setelah lagu ini aku akan kembali. Aku akan bacain WhatsApp yang lainnya ya.

Chaos Entertainment Media Live dari Studio 1 di bawah Enjoyment. Halloween, If I Could Fly, satu lagu yang disuka oleh Rapsan Jani di Purwokerto. Halo, halo, halo, apa kabar? Selamat datang untuk Anda yang baru bergabung. Anda masih bersama Rock and Love, Nata Nadia sampai jam 9 malam nanti ya. Lagunya asik banget tadi. Ada lagi yang masuk ini. Ah, ada Rani. Hai, selamat malam. Kirim voice note, nanti kita denger bareng-bareng ya. Lalu ada lagi. Halo, apa kabar Udin? Ceritanya udah lupa saat dikhianati. Oke. Nitip request aja, siap. Nanti aku puterin ya Din ya, sabar. Kemudian ini kakak Paul ini memang baik banget. Selalu nyantai aja sama kakak Paul. Paul

menggores dada. Karena hidup harus terus berjalan, life must go on. Benar. Thank you Bonata, selamat malam. Selamat malam juga Gung. Kalau bicara pengkhianatan dalam hubungan cinta, ini mungkin yang paling sering membuat hati berantakan ya, kalau kata Agung juga. Menggores dada. Karena ketika kita mencintai seseorang, kita bukan hanya memberikan waktu, kita juga kan memberikan kepercayaan, ya gak? Kita membuka sisi diri kita yang mungkin gak pernah kita tunjukkan kepada orang lain. Kita cerita tentang ketakutan, tentang masa lalu, tentang keluarga, tentang impian. Dan kita berharap orang tersebut menjaga semuanya. Makanya ketika orang yang sama justru menyakiti kita, aduh rasanya seperti bukan cuma hubungan yang rusak, ada bagian dari diri kita yang ikut runtuh, ya gak? Dan yang paling berat mungkin adalah kita masih sayang. Ini yang sering bikin orang bingung. Kalau dia sudah menyakiti saya, kenapa saya masih sayang? Karena hati memang gak punya tombol on off ya. Gak bisa pagi ini dihianati, malamnya langsung berhenti mencintai, enggak. Butuh waktu, manusiawi.

Malam, teteh sayang. Selamat malam semua. Aduh, aku hampir telat ya. Baru beres urusan-urusan rumah. Tentang pengkhianatan. Pernah sih dikhianati pasangan, teman deket, saudara sendiri pun pernah ada yang berkhianat. Tapi nggak apa-apa lah. Biarkan mereka berbuat begitu. Yang penting aku tidak. Ya, tapi ya setelah tahu itu ya udah aku pastinya menjauh diam-diam dan udah nggak pernah mau tahu lagi tentang mereka yang sudah berkhianat. Itu teteh, yang penting kita nggak boleh jahat ya teteh. Aku mau denger All My Lovingnya Beatles boleh nggak teh? Mudah-mudahan belum belum telat banget ya. Terus salam sehat dan salam bahagia selalu untuk kita semua. Teteh juga ya, nggak boleh capek-capek. Nggak boleh TJP WA gitu. Hatur nuhun, Tete. I love you.

ada yang seneng banget nih kalau muterin lagu The Beatles, ada All Day, ada Ibu Negara. Terima kasih Rani, katanya udah request The Beatles. Oke, kita lanjut ya, Rock and Love malam hari ini. Aku sering kali dengar kalimat yang menurut aku cukup dalam. Gini kalimatnya, aku masih sayang sama dia, tapi aku udah gak bisa percaya lagi. Itu aku sering banget, karena sering kali ada yang suka curhat sama aku. Aku masih sayang sama dia, tapi aku udah gak bisa percaya lagi. Nah, kalimat itu tuh terdengarnya biasa aja. Ya, sederhana lah, tapi berat, tau gak? Karena ternyata cinta dan kepercayaan adalah dua hal yang berbeda. Kita bisa masih mencintai seseorang, tapi tidak lagi merasa aman bersamanya. Dan ketika rasa aman itu udah hilang, hubungan jadi gimana coba? Jadi melelahkan. Setiap kali pasangan terlambat membalas pesan, curiga. Ketika dia bilang ada pekerjaan, curiga. Ketika dia pergi sama teman, pikirannya kemana-mana. Bukan karena kita ingin menjadi orang yang posesif, enggak ya, tapi karena pernah ada sesuatu yang membuat rasa percaya itu rusak. Makanya memperbaiki hubungan adalah apa ya? Enggak gitu dulu deh. Jadi memperbaiki hubungan setelah pengkhianatan bukan hanya soal mengatakan maaf. Nah itu tadi, aku ulangi lagi. Kan butuh waktu, butuh konsistensi, butuh tindakan, dan terutama butuh kesediaan dari kedua belah pihak. Ya, oke. Buat sobat NBS yang saat ini bertanya, kok sekarang NBS Radio gak ada di TikTok? Belum. Ini soalnya penyiarnya banyak yang gak pede kalau pakai TikTok. Belum lagi TikTok nanti ya. Sabar ya. Pengen ngobrol di TikTok katanya. Aduh, ini ada-ada aja. Sobat NBS, saya pengen tahu pendapat Anda. Kalau dikhianati oleh seseorang yang sangat dekat, lebih baik kamu bicara, menyelesaikan masalahnya, atau pergi diam-diam? Tulis ya di WhatsApp, atau boleh juga kirim voice note. Nggak perlu sebutin nama kalau malu. Beda-bedain aja suaranya kalau malu. Atau WhatsApp gak pakai nama juga gak apa-apa ya. Gak perlu buka cerita terlalu detail, gak, cukup nulis. Ngobrol aja kita. Kalau mau cerita sedikit juga boleh, karena mungkin ada yang malam ini sedang mengalami hal yang sama. Dan ketika membaca komentar dari orang lain, gak denger yang aku bacakan komentar dari kamu, dia akan jadi merasa, oh ternyata bukan cuma saya aja. Kadang kita memang gak membutuhkan nasihat panjang ya. Kita tuh cuma perlu tahu bahwa ada orang lain yang pernah merasakan hal yang sama. Jadi berasa ada temen gitu. Dan malam ini kita di Rock and Love selalu ditemenin sama musik-musik rock yang mungkin bisa menjadi apa ya, jadi soundtrack dari cerita Sobat NBS. Jadi soundtrack, aduh. Halo, selamat malam. Apa kabar untuk Denny Gibran? Denny Gibran, Ajib, aku panggilnya Ajib dia. Denny Gibran ini mata ke bola, kupingnya ke NBS. Langsung request aja sebuah lagu dari Tesla, judulnya Love Song. Lagu ini lagu kebangsaan pas zaman SMA tahun 89-90. Salam sapa dari Denny Gibran di Bandung Selatan untuk semua pendengar NBS Radio dimanapun berada. Nuhun. Sementara timnas memimpin 5-1 Bangladesh.
Salam untuk Lucy dan Abah Iwan yang lagi nonton timnas. Gak usah disapa, mereka mah gak akan dengar kalau ada bola. Lanjut lagu Honestly dari Harum Skerum. Oke, okay. Keren. Nanti aku puterin ya. Rapsanjani. Lagunya kayaknya udah deh, aku udah puterin ya. Ada Kang Bakti di Margahayu. Tenata, Damang, alhamdulillah Kang Pangesto. Gimana kabarnya Kang Bakti di Margahayu? Oh, denger. Aduh, Lucy ternyata denger. Biasanya kalau lagi ada bola mah gak mau denger. Ternyata protes, aku dengerin katanya. Jip, Uci ngedenger katanya. Oh alah, ya. Ternyata denger ya. Aku bacain lagi nih. Tenata Damang, Kang Bakti. Temanya pas pisan pengkhianatan pas 1 Oktober. Temanya pas pisan pengkhianatan pas 1 Oktober banget. Korelasi banget sama G30S. Ya, aku tuh ngangkat dari situ Kang Bakti. Ya kan gak mungkin kita ngomongin politik, ya gak? Aduh, kalau aku pastinya diemin aja. Social distancing. Terus jangan kasih respon lebih, itu aja deh. Ketahuan deh. Pengen lagu dari Stone Roses, lagunya Where Angel Play. Okay. Aduh, jadi ketahuan Kang Bakti. Ini ada lagi dari Kin Sanubari, Rock and Love bersama Nata Nadia. Kin Sanubari di Bandung Utara, utara sekali. Apa kabar? Apa kabar, Seng? Selamat malam, Seng Nasoro, penyiar pujaan sepanjang masa. Duh, punten gak bisa cerita tentang pengkhianatan karena pengkhianatan lebih kejam daripada film G30S. Ini lagi. Kin request lagu Right Here Waiting dari Richard Mark. Untuk kakak Bobby, kakak Bucek, kakak Dimas, kakak Rapsanjani, Adi Esnur, ini ada tambahan lagi. Kakak Bobby, kakak Bucek, kakak Rapsanjani, kakak Paul, kakak Dimas, Adi Esnur, Teh Tik-Tik, terima kasih Seng, salam sehat selalu. Oh ya, buat Kang Gunawan Al Fakir Fatih di Sumedang, selamat ulang tahun ya, panjang umurnya serta mulia. Iya ya, dia ulang tahun ya hari ini. All day. Tuh kakakmu ulang tahun tuh. Tapi dia sekarang udah soleh. Jadi gak pernah tidur malam-malam. Jam segini dia udah tidur. Selamat ulang tahun Al Fakir Fatih. Tapi kayaknya dia gak denger. Udah, biarin aja deh, nanti WhatsApp aja. Okay. Halo, selamat malam buat siapa nih? All Day Denny Gibran. Tuh kan, pengkhianatan G30S PPG. Iya bener, ini aku mengangkat pengkhianatan itu gara-gara tadi tahu, oh ini hari ini kan G30S PKI. Jadi ya udah aku sambungin aja lah. Okay. Gibran, lagunya bentar lagi ya. Ciu, request dong. Nih sama kayak Ajib, telinga ke NBS, mata ke bola. Aduh. Ini tuh lucu-lucu deh. Ada satu fase setelah dikhianati yang menurut saya cukup berat sobat MBS, yaitu ketika kita mulai mempertanyakan diri sendiri, kekurangan saya apa? Apakah saya kurang perhatian? Apakah saya terlalu sibuk? Apakah terlalu percaya? Apa saya kurang baik? Wah, pokoknya bejibun pertanyaan deh. Yang akhirnya semua kesalahan kita cari di dalam diri sendiri. Padahal sebuah pengkhianatan itu gak otomatis berarti kita adalah orang yang kurang, orang yang salah. Kadang pilihan seseorang memang merupakan pilihan dia ya. Dan kita gak bisa mengontrol keputusan orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah gimana kita merespon setelahnya. Kita boleh kecewa.
Boleh nangis, boleh marah, boleh ngambil waktu untuk menyendiri. Tapi jangan sampai ya kita kemudian percaya bahwa kita gak layak dicintai lagi atau dihargai. Oh, jangan. Karena satu orang yang menyakiti kita tidak menentukan nilai diri kita. Benar gak sih? Kita sih, wah, tetap dong berkibar. Ya, walaupun sakit, walaupun hati terpecah belah, kita harus bisa menyusun puzzle hati tersebut. Waduh, ngomong mah gampang. Ini lagu Gibran ya, kita dengerin dulu deh.

Masih di Rock and Love. Lama ya tadi nungguinnya. Soalnya ada kesibukan dulu yang aku lakukan di sini. Oke, tadi kita ngobrol sampai mana ya? Sampai yang jangan menyalahkan diri sendiri. Biasanya setelah dia nanti itu kan, seperti yang aku bilang tadi, ada satu kalimat yang sering muncul, saya gak akan percaya siapa-siapa lagi. Aku ngerti, karena ketika satu orang membuat kita kecewa, rasanya wow, semua orang jadi terlihat mencurigakan, ya kan? Tapi hati-hati, jangan sampai kesalahan satu orang membuat kita menghukum orang lain yang bahkan belum melakukan apa-apa. Orang baru bukan orang lama, teman baru bukan teman yang dulu, pasangan baru juga bukan orang yang pernah nyakitin kita. Memang kita boleh lebih hati-hati ya, tapi ya boleh sih lebih hati-hati, punya batas, boleh gak langsung percaya 100%, tapi jangan sampai pengalaman, aduh keceduk, jangan sampai pengalaman masa lalu ini membuat kita menutup semua pintu, karena bisa jadi di luar sana ada orang yang sebenarnya tulus loh, cuma belum ketemu aja. Ya, oke. Okay. Aduh, sebentar, aku mau cek dulu ini ya.

Yes. Sebentar. Halo, selamat malam all day. Ini tuh aku tadi milih-milih WhatsApp mana yang belum dibaca. Tahu tuh menggulung. Menggulung. All day nih kan. Assalamualaikum NBS, wilujeng wengi, wilujeng leleson khususon buat si gue yang baru pulang kerja aja. Widih, temanya serem am. Gue yang baru pulang kerja aja. Widih, temanya serem amir. Pakai yang dingin meringis gitu. No comment ya teh, saya mah tema yang ini mah. Oke deh, takut sama ibu negara ya. Forgiven but not forgotten, pokoknya mah okay. Requestnya lagu Fur yang Not Enough, okay. Kirimnya buat semua sobat NBS dimanapun berada. Buat Tenata aja yang lagi tugas, Hanupis, Hanupis juga all day. Makasih all lovingnya tadi udah ya. Nah, saya setuju sama pisan sama Om Kin. Wilujeng para ranjang we buat Kang Al-Fakir Fatih. Yes, tapi dia gak akan denger, udah bobo malam hari gini mah. Sobat MBS, malam hari ini kan kita lagi ngebahas tentang pengkhianatan ya. Kalau misalkan kamu dikhianati, kamu bersikap apa? Diem? Pergi? Berantem? Atau gimana? Kadang orang nanya, kalau pergi itu berarti kalah ya? Kalau menurut aku enggak kok, enggak selalu. Ada orang yang pergi karena udah enggak peduli. Tapi ada juga orang yang pergi justru karena masih peduli karena dirinya sendiri. Dia tahu kok kalau terus berada di situ dirinya akan makin hancur. Makanya dia milih pergi. Bukan karena enggak punya perasaan, bukan. Justru karena perasaannya udah terlalu dalam sakitnya. So, sobat NBS pernah berada di posisi harus meninggalkan seseorang yang masih sobat NBS sayangi? Jangan merasa keputusan itu mudah ya. Berat, sulit. Mungkin ada malam-malam ketika sobat NBS masih kangen, masih ingin menghubungi, masih ingin tahu kabarnya, itu normal. Karena meninggalkan seseorang itu bukan berarti perasaan langsung hilang ya kan? Kadang kita pergi sambil masih membawa rasa sayang. Dan rasa itu akan menemukan tempatnya sendiri seiring waktu. Hey, tahu gak ada kejutan malam hari ini? Aku dapat WhatsApp dari suamiku tercinta. Katanya, request Broken Angel featuring Helena. Wadaw. Buat istriku yang lagi tugas, from Stephen with Love Sofia. Waduh. Biar ada semangat katanya. Kalau masuk lagunya. Okay. Dimasuk-masukin aja lah. Ya kan? Kalau istri kan harus turut suami. Walaupun gak masuk, masukin aja. Broken Angel, I'm so lonely. Listen to my heart. Jadi ceritanya ini lagu dari suamiku buat aku biar semangat katanya. Asik, terima kasih ya.

Saking asiknya tahu-tahu lagunya habis. Terima kasih ya buat suamiku tercinta. Oh iya dong, pintar. Walaupun lagunya ini gak masuk sebetulnya ke Rock and Love, karena itu kan lagu yang Broken Angel itu kan bukan lagu rock ya kan, tapi pop romantis. Nuansanya itu nuansa apa sih, Persian ya. Pokoknya lagu-lagu dance, pop, elektrik gitu. Tapi lagunya enak ya, jadi seger. Malam-malam ini jadi seger. All day. Tadi mana sih? Minta lagu Four Not Enough, okay. Rafsanjani. Sampai jam 10 kan ya teh? Okay deh. Karena ini ada beberapa lagu juga yang masih belum aku puterin. Kalau sampai jam 10 mau request lagi Aerosmith yang Jared. Okay. Siapa takut, ntar aku puterin ya. Kemudian ada Lucy. Hai, aku denger Tempi, semoga masih bisa request ya. Boleh, pengen Rod Stewart yang I Don't Want to Talk About It. Sudah aku siapkan. Sobat NBS, malam hari ini kita lagi ngobrolin dan sharing. Tema sharingnya adalah pengkhianatan. Ini ada, hai, ada yang dari Jogja nih. Mbak, saya lagi di jalan pulang. Kalau tema malam ini pengkhianatan, kayaknya saya punya cerita panjang. Wow, cerita panjang boleh lah. Tapi kok cuman gitu doang nulisnya? Berarti nanti kita tunggu ceritanya ya. Tapi buat sobat NBS yang lagi di jalan, satu hal, jangan terlalu serius mengetik. Kalau lagi di jalan, kalau lagi nyetir cukup dengerin. Cerita bisa dikirim pakai voice note, nanti kalau sampai rumah juga boleh. Yang penting keselamatan dulu ya. Tema pengkhianatan memang menarik karena setiap orang mungkin punya apa ya, punya definisi yang berbeda. Ada yang merasa dikhianati karena pasangan gak jujur. Ada yang merasa dikhianati karena sahabat membicarakan dirinya. Ada juga yang merasa dikhianati karena partner kerja juga tidak komitmen. Ada juga yang merasa dikhianati oleh rekan kerja. Dan kadang pengkhianatan ini paling menyakitkan justru datang dari orang yang sama sekali gak kita curigai. Itu aku ngalamin banget. Kita dengerin satu lagu yang dipilih sama Ode. Wah, ini lagu asik banget nih. Simak dulu ya, dengan seksama. Masih di Rock and Love.

staat de lagu Richard Marx. It looks like I'll never fall in love again. Ini lagu yang jarang banget yang request dan jarang banget yang muter. Dan ini lagu keren banget. Terima kasih suamiku. Masih di kantor. Kalau sudah di jalan, hati-hati di jalan ya. Aku temenin dari sini. Oke, kita lanjut lagi Rock and Love malam hari ini. Kita masih ngobrolin tentang pengkhianatan. Ini tadi ada yang WhatsApp katanya, Nata, saya lagi di jalan pulang. Kalau tema malam ini pengkhianatan, kayaknya saya punya cerita panjang, tapi aku tungguin gak masuk-masuk nih. Ini ada lagi nih, jangan disebut nama, oke. Okay. Malam Mbak, saya pernah cerita sesuatu ke sahabat saya karena saya pikir dia orang yang paling bisa dipercaya. Ternyata cerita itu sampai ke teman-teman lain. Saya gak marah besar, tapi sejak saat itu saya gak pernah cerita hal pribadi lagi ke dia. Saya rasa banyak orang bisa relate dengan cerita ini ya. Kadang kita gak memutuskan pertemanan, enggak juga bertengkar. Kita cuma berhenti, stop bercerita. Dulu kalau ada apa-apa, orang pertama yang kita cari adalah dia ya. Sekarang kalau ada apa-apa, kita simpen sendiri. Bahkan ada yang chatting. Ada yang curhatnya ke ChatGPT. Masih berteman? Masih. Masih saling nyapa? Masih. Tapi tingkat kepercayaannya udah beda. Dan itu pun aku alamin. Dan mungkin ini yang terjadi ketika kepercayaan rusak ya. Hubungannya belum tentu selesai, tapi ya bentuknya sudah berubah. Ya berubahlah. Berubah karena memang sudah ada kejadian. Okay. Ini ada yang minta tambahan paramor. Wow. Okay, nanti aku puterin ya. Kemudian ada lagi. Sebentar, aku sambil cek satu-satu ya. Sabar. Anda udah pada makan malam atau belum? Ini udah jam segini nih. Kalau udah lewat jangan makan ya. Soalnya makan malam kan gak sehat. Selamat malam, Jahran. Aku nyimak. Wes. Wah, kemana aja kamu? Ah, ini orang sombong sedunia nih, juragan lang layangan. Mau pulang? Oke, hati-hati di jalan. Nanti dari balik kemudi aku temenin ya. Maaf WA aku yang lama sedang bermasalah. Agun Syah Ciamis. Assalamualaikum tanda-tanda dia. Waalaikumsalam. Aku request playkan lagunya Brian McKnight yang One Last Cry. Oke. Okay. Itu pop ya, tapi gak apa-apa ntar aku puterin ya. Jahran, kamu kemana aja sih Jahran? Sobat NBS, aku pengen tahu kalau seseorang pernah mengkhianati Sobat NBS, apakah Sobat NBS masih bisa berteman seperti sebelumnya? Atau setelah kepercayaan rusak, hubungan itu memang gak akan pernah nyambung lagi. Yang pasti gak akan pernah sama ya. Ini saya lihat dari Andi yang sudah kirim WhatsApp, yang ikut komentar katanya, kalau saya masih bisa berteman teh, tapi gak akan cerita semuanya lagi. Nah kan, ini. Tapi tetap berteman, ada batas. Dan menurut aku itu sesuatu yang bisa terjadi, karena menjadi dewasa kan bukan berarti kita harus memusuhi orang yang pernah mengecewakan kita ya. Kadang kita cukup tahu aja mana orang yang boleh dekat, mana yang cukup kita kenal, dan mana yang memang lebih baik kita beri jarak. Oh, ini ada Sarah di Jakarta nih, udah kirim WhatsApp juga. Okay. Nanti kita bacain satu-satu ya. Tapi sebelumnya aku puterin lagu titipan ini nih. Ini satu lagu yang disuka oleh Rapsanjani di Purwokerto.
Aerosmith, It's Jerry.

lagu enak banget didengar malam-malam. Tapi tahu nggak Sobat NBS, semakin malam ada beberapa request malah lagu yang rock keras. Nggak apa-apa ya, biar variasi. Sarah di Jakarta. Nat, saya pernah diselingkuhi setelah hubungan berjalan hampir 5 tahun. Yang paling sakit bukan cuma karena dia bersama orang lain, tapi karena selama ini saya pikir hubungan kami baik-baik saja. Nah, ini yang sering terjadi. Kadang saya membuat kadang yang membuat kita hancur itu bukan hanya fakta bahwa seseorang melakukan sesuatu, ya. Jadi kita hancur bukan hanya fakta bahwa orang yang kita sayangi melakukan sesuatu, tapi karena ternyata realita yang kita percaya selama ini berbeda dengan kenyataan. Yang Sarah kira baik-baik saja, ternyata pasangannya selingkuh. Kita pikir hubungannya baik-baik aja, kita pikir dia bahagia bersama aku, kita pikir kita sedang membangun masa depan, ternyata si dia punya cerita lain yang tidak kita ketahui. Ya Sarah, sabar ya. Dan ketika semuanya terbuka, kita sepertinya harus mengulang kembali banyak hal. Selama ini gimana? Yang dia bilang waktu itu benar enggak? Pokoknya mengevaluasi lagi. Dan itu memang melelahkan Sobat NBS, karena pengkhianatan kan membuat kita mempertanyakan bukan cuma orang lain, tapi juga ingatan ke diri kita sendiri. Oke Sobat NBS, malam semakin malam. Buat yang baru bergabung, selamat datang, selamat malam. Saya Nata Nadia di Rock and Love. Ada Tony dari Lembang yang katanya sedang duduk di teras rumah sambil ngopi. Ada Wina, halo di Kopo, katanya sedang menemani anak belajar. Wah, malam-malam gini rajin banget, gak kemalaman anaknya jam segini masih belajar. Halo Fajar di Dago yang bilang katanya, Nata saya dengerin sendirian di kamar, tema malam ini berat juga ya dan membuat saya ingin WhatsApp. Kamu gak cerita? Memang berat sedikit Fajar, tapi kita ngobrolnya santai. Karena kadang hal-hal yang seperti ini justru lebih enak dibicarakan malam hari, ya kan? Saat suasana udah lebih tenang, tidak banyak suara, tidak terlalu banyak aktivitas, kita bisa duduk, dengerin musik, mengingat kembali beberapa hal yang mungkin selama ini kita pendam. Paramore, one of those crazy girls. Ini satu lagu yang disuka oleh All Day.

ada satu pesan lagi yang masuk. Ternyata tema pengkhianatan banyak yang relate dan banyak yang pengen curhat. Saya pernah dikhianati pasangan, saya memilih memaafkan, tapi akhirnya kami tetap berpisah. Sampai sekarang, orang-orang bilang, kalau sudah maafin, kenapa nggak kembali? Oh, ini pertanyaannya bagus. Karena memaafkan dan kembali bersama itu dua hal yang beda. Kita bisa maafin seseorang, tapi milih tidak lagi menjalani hubungan dengannya itu juga wajar. Bukan karena dendam, bukan. Nggak pengen balas juga. Tapi karena mungkin dia sadar kepercayaan yang hilang nggak bisa dikembalikan seperti awal, ya kan? Dan itu pilihan, pilihan setiap orang. Ada yang bisa membangun kembali, ada yang tidak. Nggak ada satu jawaban yang cocok untuk semua orang. Nggak ada yang sama, ya. Ini ada lagi nih, Budi di Bandung. Bandungnya di mana? Kalau saya dikhianati, saya nggak pernah marah. Saya biasanya diam dan pergi. Buat saya, orang yang mau mengkhianati saya sudah tahu konsekuensinya. Waduh, waduh, ini serem loh. Kadang-kadang orang yang diem aja tuh ngomongnya pedes, ya. Yeah. Jadi Budi tipenya diam. Tapi aku jadi penasaran, diam itu karena memang udah selesai, Bud? Atau sebenarnya karena terlalu kecewa sampai nggak tahu lagi harus ngomong apa? Karena ada orang yang kalau marah dia ngomong semuanya, ya. Tapi ada juga yang diem seribu bahasa, nggak jawab apapun, tiba-tiba menjauh aja. Dan orang yang ditinggalkan mungkin bertanya-tanya kenapa dia berubah. Padahal jawabannya gampang, kepercayaannya udah habis. Jahran, aku nyimak. Dengar cerita pengkhianatan, aku mah tidak bisa berkata-kata lagi. Cukup, ya sudahlah. Sehat Mampi, sehat Zaran. Barusan kehujanan abis jalan-jalan tak bermakna. Kamu lagi galau? MBS selalu di hati. Salam sehat buat semua. Salam sehat juga buat Zaran yang baru balik dari jalan-jalan tak bermakna. Gabung aja lagunya ya, ini udah jam 10, ih gak kerasa banget, ini udah nambah 1 jam loh nih, tapi ada beberapa lagu yang belum aku puterin, belum aku bacain juga. Odey sudah, kemudian Agun Caci Amis, lagunya Brian McKnight yang One Last Cry, ini lagunya pop banget, gak apa-apa nanti taruh di akhir ya. Terus ada lagi, udah sih sepertinya. Oke, sudah beres WhatsApp, sudah beres. Tapi ada lagu yang kenceng belum sempat aku puterin. Ini udah semakin malam. Untuk Anda semua, terima kasih banyak ya, yang sudah ikut berinteraksi, yang sudah cerita, curhat. Sebelum kita tutup malam ini, aku ingin bacakan satu pesan terakhir nih. Saya pernah dikhianati dan butuh waktu lama untuk pulih. Dulu saya ingin orang yang menyakiti saya menyesal. Sekarang saya cuma ingin hidup saya baik-baik saja. Ternyata itu lebih menyenangkan. Yes, betul banget. Mungkin itu salah satu bentuk proses menjadi apa ya? Usia tua belum tentu dewasa, ya kan? Nah, ini mungkin salah satu bentuk proses menjadi lebih dewasa. Begitulah. Oke, Sobat NBS. 3 jam kita udah ngobrol di Rock and Love. Terima kasih ya buat semua yang malam ini sudah ikut menyapa. Hai Rian di Buah Batu, terima kasih. Maya Cimahi, Dimas Antapani, Lia di Bandung. Ini ada Sarah di Jakarta, Tony di Lembang. Ini banyak loh teman-teman baru. Kayaknya dari Angie People ya. Wina di Kopo, ada Fajar di Dago.
semua sobat NPS yang mungkin namanya belum sempat saya bacakan satu persatu tadi karena ada yang beberapa nomor doang. Terima kasih sudah menjadi bagian dari malam ini. Tapi aku sebelum pamit, aku mau puterin lagu ini dulu deh. Aku gatel deh pengen dengerin lagu ini. Karena tadi ada yang request, Fajar pengen lagu ini katanya biar gak galau. Biar semangat juga malam hari ini di Rock and Love. Masih bersama saya Nata Nadia. Dan tentunya Rock and Love setiap hari Kamis jam 7 sampai jam 9 malam. Hanya di NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
2: NBS Radio.

Aku tadi lupa siapa yang request John Van Ham, Thunder in Your Heart. Ini lagu pernah hits dan malam hari ini di Rock and Love. Aku cek lagi ya WhatsApp ya. Siapa tuh ada yang belum aku bacain. Okay. Terima kasih. Ini lagunya Agunsya sebentar ya. Karena itu masuknya pop banget. Nanti disimpan di terakhir. Udah sepertinya minta Oasis Jahran, nanti aku selipin ya. Sampai jam 11 teh. Aduh. Aduh, nanti udah jam 11 sampai jam 12. Okay, Sobat NBS, terima kasih ya. Mungkin nama Anda ada yang sempat saya gak bacakan satu persatu, ada yang kelewat. Mohon maaf, terima kasih sudah menjadi bagian dari malam hari ini di Rock and Love. Dan buat Sobat NBS yang malam ini sedang mengalami pengkhianatan, semoga suatu hari nanti luka itu gak lagi terasa sebagai sesuatu yang menghancurkan ya. Mungkin nanti ketika mengingatnya, Anda justru bisa berkata, ya pernah sakit, tapi sekarang udah enggak. Aku sudah berhasil melewatinya, gitu. Karena hidup, kata Bernadia, juga terus berjalan. Orang datang dan pergi, ada yang tinggal lama, ada yang cuma bentar, ada yang ngasih kenangan indah, ada juga yang ninggalin pelajaran. Semuanya jadi bagian dari perjalanan hidup kita ya. Saya Nata Nadia pamit dari Rock and Love. Terima kasih sudah ngobrol malam hari ini. Jaga hati, jaga diri, dan jangan lupa kalau orang pernah mengkhianati kita, jangan biarkan perbuatannya membuat kita kehilangan kemampuan untuk menikmati hidup, Sobat NBS. Selamat malam. Sampai ketemu lagi Rock and Love minggu depan. Good night. Buat kamu yang suka dengan lagu-lagu yang seperti ini, kamu stay tune di Rock and Love. Dan di depan lagu-lagu requestan yang aku puterin ini sudah aku susun ya. Jadi kamu jangan kemana-mana. Nungguin lagunya diputar sampai betul-betul muncul. Ini soalnya udah aku susun satu persatu ya. Goodbye now.

0: Dan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Bicara tentang cinta pasti tidak akan ada habisnya. Ada yang bilang cinta itu ibarat air. Kita bisa jatuh dan tenggelam di dalamnya, tapi kita tidak bisa hidup tanpanya. Ada juga yang bilang cinta itu kayak nungguin angkot. Nunggunya lama, pas datang ternyata udah penuh aja. Ada juga nih yang bilang, katanya cinta itu seperti koyok. Pertamanya anget, lama-kelamaan jadi dingin, pas dicabut sakit banget. Memang cinta bukan untuk dideskripsikan, tapi cinta untuk dirasakan. Lalu bagaimana kalau rasa cinta itu berubah? Awalnya mesra, sekarang lebih sering berkeluh kesah. Awalnya ngangenin, tapi kenapa sekarang malah jadi nyebelin? Awalnya tidak bisa hidup tanpa dia, tapi sekarang pengennya pisah aja. Ada apa dengan cinta? Jangan-jangan itu bukan cinta. Kapok ah, gak percaya lagi sama yang namanya cinta. Jangan salahkan cinta. Karena kalau seperti itu, kamu sendiri yang akan menderita. Cinta gak salah apa-apa, tapi mungkin pengertianmu tentang cinta yang salah. Kalau ada yang bilang cinta itu tidak bersyarat, menurut saya kurang tepat. Bagi saya, kalau mau cinta yang tahan terus sampai tua, itu ada syaratnya. Ada 3 syaratnya: komitmen, komunikasi, dan kesabaran. Cinta itu bukan hanya perasaan senang ketika bersama dengan dia, tapi juga sebuah komitmen untuk tetap bersamanya walaupun kadang perasaan senang itu hilang. Karena komitmen itu bukanlah sebuah perasaan. Komitmen itu adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk bertahan di masa susah, keputusan untuk tidak berpaling dari dia. Cinta itu butuh komunikasi. Tidak boleh semuanya dipendam sendiri di dalam hati. Tidak boleh sedikit-sedikit curiga, apalagi berprasangka. Harusnya bisa saling terbuka, harusnya bisa dibicarakan bersama dengan sikap dewasa. Cinta itu butuh kesabaran. Pernah gak sih kamu ngalamin pas pacaran saling mengalah, tapi ketika nikah jadi saling mengalahkan? Mungkin kamu senyum-senyum sendiri sambil ngangguk-ngangguk, dalam hati benar juga ya. Sabar memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Mengalah bukan berarti salah, tapi itu menunjukkan kalau kamu lebih memilih kalah daripada harus kehilangan yang kamu cinta. Jadi buat kamu yang merasa kapok dengan cinta, ingat pesan saya. Cinta datang kepada kamu yang masih punya harapan, walaupun kamu telah dikecewakan. Cinta akan menghampiri kamu yang masih percaya, walaupun kamu telah berkali-kali terluka. Cinta akan selalu ada untuk kamu yang punya keberanian dan keyakinan untuk kembali membangun kepercayaan. Cinta masih akan selalu ada, asalkan kamu masih mau berusaha.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: NBS Entertainment Media.
3: NBS Radio.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, olahraga, dan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari membantu mempertahankan kebugaran jasmani. Dan berhentilah merokok, sayangi tubuh, juga lingkungan sekitar kita. Pola hidup sehat harus kita jaga setiap hari, mulai dari sekarang.
1: NBS Radio.
7: Dari Indonesia, untuk dunia.

0: NBS Radio.
1: Hear me now.
2: Ziba, Bruno e Amor.
3: Ladies and gentlemen, here it is. The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
0: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: Hi, I'm Charlie Puth.
9: Hi, this is Paul McCartney.
10: Hi, I'm Sky.
11: I'm Bob.
12: I'm Clint.
13: And we're the Moffats.
14: Hi, this is Rivers.
15: And Scott from Weezer.
16: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
0: NBS Radio.
17: Annie Sounds.
0: Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Annie Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Annie Sounds NBS Entertainment Media.

sih?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan apa, menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Kisah tentang pohon apel. Alkisah, ada sebuah pohon apel yang sangat mencintai seorang bocah laki-laki. Setiap hari si bocah berlarian mendatangi pohon tersebut.

Waktu cepat berlalu, si bocah tumbuh menjadi dewasa. Pohon merasa kesepian tanpa keriangan si bocah. Suatu hari, si bocah yang telah dewasa datang kembali di bawah pohon. "Hai anak muda, silakan naik ke badanku seperti dulu," kata pohon dengan riang. "Makanlah buahku. Ayo, kita bermain lagi," lanjutnya. Si bocah menjawab, "Aku bukan anak kecil lagi. Aku tidak akan memanjat pohon dan bermain seperti dulu. Aku ingin membeli mainan. Aku perlu uang, pohon. Bisakah kau memberikan uang?" "Maaf," kata pohon, "aku tidak punya uang, nak. Ambillah buah apel dan daunku. Juallah ke pasar. Kamu akan mendapatkan uang. Bergembiralah." Si bocah bersemangat segera memanjat dan memetik apel-apel di pohon, lalu membawanya pergi. Lama sekali setelah itu, si bocah tidak datang lagi. Pohon merasa sedih dan sepi. Hingga suatu hari, si bocah datang kembali. Pohon merasa sangat gembira hingga bergetar. "Ayo nak, naiklah ke badanku. Bermainlah seperti dulu. Aku sangat sibuk, tidak sempat lagi bermain memanjat pohon," kata si bocah. "Aku ingin sebuah rumah untuk menghangatkan diri. Bisakah kamu memberi?" tanya si bocah berharap. Pohon pun menjawab, "Aku tidak punya rumah. Hutan adalah rumahku. Tapi kamu bisa membelah hutan dan memotong dahan-dahanku untuk membuat rumah." Si bocah segera menebang dahan di pohon dan membawanya pergi. Namun lama setelah itu, si bocah tidak datang lagi. Saat si bocah datang lagi, saking gembiranya, pohon tidak mampu berkata banyak. "Ayo nak, bermainlah. Aku sudah tua," bocah yang telah berumur itu melanjutkan. "Aku ingin sebuah perahu yang bisa membawaku pergi. Bisakah kau memberiku sebuah perahu? Tebanglah aku dan buatlah perahu. Pergilah berlayar dengan gembira," kata si pohon. Si bocah tua pun menebang kayu dan membawanya pergi. Setelah sekian lama, si bocah tua kembali datang. Pohon berkata, "Maaf nak, tidak ada apapun yang bisa aku berikan kepadamu lagi." Si bocah tua menjawab, "Aku pun sudah tua. Yang aku butuhkan tidak banyak lagi. Aku hanya ingin tempat yang tenang untuk beristirahat, karena aku sangat letih." "Tepat sekali. Aku sisa pohon yang sudah tua. Sangat tepat untuk kamu gunakan untuk duduk. Mari nak, beristirahatlah di badanku." Si bocah tua pun dengan badan terbungkuk meletakkan diri di atas pohon untuk beristirahat.

Sahabat, pohon ini sama dengan ayah atau ibu kita. Saat mereka kesepian sendirian, saat mereka membutuhkan kita, di manakah kita anak-anaknya berada? Semua telah diberikan kepada kita. Berapa banyak waktu yang kita sisihkan untuk mereka? Berapa perhatian yang telah kita berikan kepada mereka? Suatu hari kelak, kita pun akan menjadi seperti pohon itu. Semoga kita pun bisa menjadi pohon yang berbahagia.

0: Kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

Hai, halo, saya Hengki Supit di Amsterdam, Belanda. Kalau ingat Indonesia, pasti ingat Bandung. Dan di Bandung, gue ingat radio online yang namanya NBS Radio. Gue seneng denger NBS karena full 24 hours, jadi bisa nemenin kapanpun dan dimanapun. Hai Sobat NBS, jangan lupa stay tune terus ya. Salam.